0: Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their work forward saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
13: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB. Bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Kereta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan

utusan kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di

0: ay punja. Bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro, satu Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pendengar, kita masih bersama ya dengan rangkaian Sultra pagi ini. Setelah bersama, kita hadirkan sajian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Siaran kembali kami ambil alih di program 1 di 96,7 FM yang Anda dengarkan kami pagi hari ini. Semangat pagi, selamat pagi untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama dengan kami untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas. Apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan pagi hari ini. Pendengar, kalau belum ada planning, ayo segera ya ke RRI Kendari Masyarakat Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Kita cek kesehatan gratis boleh, terbuka untuk umum loh pagi hari ini di jam 9. Kemudian juga ada beberapa rangkaian acara yang tentunya akan menemani Anda di perhelatan masih serangkaian RRI Fest 2026, yang dimana nanti siang itu ada lomba mewarnai anak, kemudian sore nanti ada lomba fashion show yang nantinya akan kami hadirkan juga di pelataran RRI Kendari. Kemudian malamnya, pendengar, kita nantikan Anda datang dan saksikan untuk pergelaran Bintang Radio 2026. Kira-kira siapa juaranya? Ayo datang dan ramaikan rangkaian RRI Fest hari ini, hari kedua, pendengar ya. Dan tentunya dengarkan terus di RRI Pro 1 Kendari untuk rangkaian informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Lagu-lagu pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Batu, kanal informasi dan inspirasi.

0: na. Sabi ko na hagami di papay, babayhin no na yo. At sa sen ni no medikiri, kitang yapay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Masih bersama untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Semangat pagi untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi, pendengar, pagi hari ini. Dinamika penyaluran BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kendari telah melandai. Dan kondisi tersebut terlihat setelah Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Kendari, Dinas Perhubungan, Forkopimda, dan aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah untuk mengurangi antrian sekaligus menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Dan berdasarkan hasil pantauan di lapangan, antrian di sejumlah SPBU yang sebelumnya cukup panjang ini kembali mulai kondusif, meski pada beberapa titik masih terlihat kepadatan yang didominasi dengan kendaraan roda 4, pendengar. Pertamina juga terus melakukan evaluasi dan penyesuaian pelayanan sesuai dengan kondisi di masing-masing SPBU. Dari sisi penyaluran, Pertamina juga terus mengoptimalkan pasokan Pertalite ke Kota Kendari, pendengar. Pertamina juga menyiapkan rekonfigurasi SPBU melalui penambahan jalur pelayanan Pertalite di beberapa SPBU. Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan. Selain itu, pemantauan dan pengawasan juga dilakukan bersama Forkopimda, kemudian juga APH untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM secara bijak sesuai dengan kebutuhan, pendengar. Masyarakat juga diharapkan mengikuti arahan petugas dan tidak melakukan pengisian secara berlebihan agar pelayanan dapat diberikan secara merata.

Batu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai, terima kasih SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ku ingin menuliskan karismamu.
2: Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Tenan Sultra siang ini, pendengar, kembali kita ingatkan untuk Anda, ayo datang dan ikuti ya. Kita lagi pemeriksaan gratis di RRI Kendari siang hari ini dari jam 9 sampai selesai. Jadi ayo segera merapat masyarakat yang menjangkau siaran kami di siang pagi menjelang siang ini ya. Ayo segera merapat ke RRI Kendari di pelataran RRI Kendari karena masih ada serangkaian RRI Fest. Acara kami masih lanjutkan untuk di hari ini, agendanya adalah cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada pasar pangan murah. Ah, sudah ada di pelataran kami di RRI Kendari. Ayo segera habis cek kesehatan gratis, kita belanja-belanja murah deh di RRI. Kemudian juga pendengar, nanti siang itu di jam 1 kita ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Kemudian juga nanti di sore hari, wah, di sore hari ada lomba fashion show juga pendengar. Dan di malam hari puncaknya kita akan saksikan bersama siapa yang nantinya akan menyandang status bintang radio RRI 2026. Nanti kita saksikan bersama babak final bintang radio 2026 hanya di pelataran RRI Kendari hari ini pendengar, 19 September 2026, tepatnya di hari Sabtu. Ini masih serangkaian kegiatan semarak ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Ini juga masih dengan rangkaian semarak RRI Fest 2026, dan tentunya ini untuk masyarakat semua pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya. Masih kita di Sultra pagi ini, Sultra pagi masih hadir menyapa ruang dengar Anda sampai nanti di jam 11 siang pendengar. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan masih akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda, dan updatean informasi juga tidak ketinggalan masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk di kebersamaan kita pagi menjelang siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

Sultra siang, Sultra pagi masih menyapa Anda. Setelah Sultra pagi ada Sultra siang, Sultra sore dan Sultra malam yang akan hadir menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini pendengar. Kembali kita ingatkan untuk Anda ya, ayo segera datang dan ramaikan di RRI Kendari. Masih serangkaian dengan acara RRI Fest 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 17 hingga hari ini tanggal 19 September 2026. Jadi kami tunggu Anda datang langsung di pelataran LPP RRI Kendari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Karena beragam kegiatan itu disiapkan pendengar untuk di hari ini. Itu ada cek kesehatan gratis. Kemudian ada bazar UMKM nanti sampai malam. Jadi banyak kuliner-kuliner yang nantinya bisa Anda dapatkan, bisa Anda jajan di sekitar pelataran RRI. Kemudian masih dengan rangkaian RRI Fest, nanti siang juga ada lomba mewarnai. Nah, kemudian juga nanti ada lomba fashion nanti sore. Dan malamnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Bukan ke ruang dengar Anda sih, kalau mau dengar di Pro 2 ya. Nanti kalau Anda yang ingin melihat langsung dan lihat secara langsung euforianya Bintang Radio 2026 RRI Kendari, langsung datang di pelataran RRI Kendari nanti malam di jam 7. Pendengar, kita seru-seru bersama. Di sana ada panggung final Bintang Radio malam nanti. Jadi banyak ya, Semarak RRI Fest pagi hari ini mulai dari cek kesehatan gratis. Silakan Anda yang ingin bergabung di pelataran RRI Kendari, terbuka untuk umum dan gratis. Jadi ayo datang dan ramaikan stan-stan yang ada di RRI Kendari. Kemudian juga ramaikan juga tentunya UMKM-UMKM yang ada di RRI Kendari. Ayo segera datang berkunjung di LPP RRI Kendari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari pendengar. Masih rangkaian Sultra pagi ini sudah hampir tuntas. Kebersamaan kita ditemani dengan Sultra pagi, mudah-mudahan segala rangkaian mata acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda sejak pagi tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Kemudian lagu-lagu pilihan juga yang kami pilihkan ya ke ruang dengar Anda pagi hari ini sepanjang pagi, mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda yang tengah berkegiatan. Apapun itu kegiatannya hari ini, mudah-mudahan kegiatannya terus berjalan dengan baik, sebaik seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Perjalanan Sultra Siang kali ini barengan Sofi yang menemani Anda. Seperti biasa, kita akan hadir dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan hingga tuntas di pukul 15 sore nanti. Dan seperti biasa pendengar, untuk perjalanan Sultra Siang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan untuk awal perjalanan Sultra Siang di dialog interaktif kita live di kanal YouTube RRI Kendari. Baik, di ruang disabilitas untuk siang hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait kesetaraan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Di studio Pro 1 pagi siang hari ini juga sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Saya menyapa terlebih dahulu ada Gali Arta Bahari. Beliau adalah pendamping atau pekerja sosial. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga ada Lena. Lena adalah penerima manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu ada. Oke. Coba boleh diulang?
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sorry. Nah, Lena kabar gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, kita mau ngomongin tentang kesetaraan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pendengar, nantinya Anda juga boleh berbincang bersama kami di line telepon kita 0401-3124-008 atau juga boleh nanti mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967 dan juga bisa menyampaikan pertanyaan atau say hi boleh di kolom komentar kanal YouTube RRI Kendari. Langsung nih kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau ke Lena dulu nih. Lena, kalau ngomongin soal kesempatan kerja nih Len, tantangan terbesar yang dirasakan sama Lena sebagai penyandang disabilitas ketika ingin mendapatkan pekerjaan seperti teman-teman yang lain?
2: Untuk saat ini sepertinya tidak terlalu sulit karena kami dibantu oleh para pegawai Kemensos.
0: Di Sentra Meohai sudah berapa lama, Lena?
2: Sudah 1 tahun 5 bulan.
0: Awalnya tuh ketemu sama teman-teman di Sentra Meohai, apakah diperkenalkan oleh siapa gitu, atau ada teman, atau yang sudah lebih dulu di dalam di Sentra Meohai atau gimana?
2: Diperkenalkan langsung oleh para pegawai. Terus teman-teman disabilitas juga semuanya merespon dengan baik.
0: Oke. Baik, saya mau ke saya panggilnya siapa nih?
1: Arta saja, Bu.
0: Bang Arta, Mas Arta, Mas Arta. Oke. Mas Arta nih sebagai pendamping ya, sebagai pendamping atau pekerja sosial untuk teman-teman kita yang ada di Sentra Meohai. Nah, dari pengalaman pendampingan penyandang disabilitas ya lebih spesifiknya, hambatan yang paling sering ditemukan sama Mas Arta gitu ketika mereka masuk ke dunia kerja, apakah mungkin ada yang baru awal terus tiba-tiba pengen keluar deh atau gimana? Selama mendampingi mereka.
1: Oke, selama ini Bu, selama ini itu kita berbicara tentang kesulitan mereka dalam bursa kerja saja Bu. Jadi saya melihat banyak sekali di berbagai daerah, terutama kalau kita ngomongin ke kabupaten, karena kalau ke kota Kendari inklusifnya itu masih bisa kita atasi. Cuman kalau kita ngobrol lagi di kabupaten susah sekali Bu, karena kan mereka juga terhambat oleh informasi.
0: Betul.
1: Terhambat juga oleh peluang kerja di sana, dan juga ada beberapa keluarga yang menutup-nutupi karena dibilang aib, dibilang itu sebagai dosa keluarga atau bagaimana. Nah, itu yang selalu sentra kita tekankan bahwa anak itu adalah anugerah terindah. Bagaimanapun itu, kita harus mendukung anak kita untuk mandiri dulu terlebih dahulu. Bagaimana dengan cara diberikan keterampilan. Saya melihat bahwa kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas ini sangat sulit sekali. Karena kan mereka berjibaku dengan stigma masyarakat bahwa disabilitas itu disabilitas tidak bisa kerja.
0: Benar.
1: Apalagi dengan disabilitas yang rungu wicara, yang dominasinya tidak ada komunikasi, kita tidak bisa komunikasi dengan mereka. Ya, bisa sih komunikasi dengan, tapi dengan bahasanya mereka. Sedangkan untuk literasi masyarakat tentang Bisindo atau bahasa Sibi juga masih rendah. Itu yang jadi pandangannya. Bisa gak sih kita memperkajakan mereka kalau kita saja tidak bisa berkomunikasi? Itu makanya kita coba bahwa ada program PBK, program magang gitu. Kita coba ke masyarakat dan alhamdulillah oh ternyata setelah kita lihat, mereka melihat sendiri, oh ternyata bisa kerja.
0: Benar.
1: Dan akhirnya di masing-masing wilayah kerja kita sudah ini lama-lama masyarakat juga, oh ternyata disabilitas itu juga bisa kerja.
0: Bisa kerja, hanya belum dieksplor gitu ya.
1: Belum dikasih kesempatan saja.
0: Betul.
1: Belum dikasih kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang.
0: Salah satunya ya Lena ini, gitu. Nah Mas Arta, kalau menyimak apa yang Mas Arta barusan sampaikan, bahwa sebenarnya bukan dari merekanya yang tidak punya bakat gitu ya, yang tidak punya kreativitas gitu. Nah apakah persoalan utamanya ini adalah pada keterampilan penyandang disabilitasnya kah, atau akses pekerjaannya kah, atau justru mungkin kesiapan dari perusahaan atau tempat kerja mereka nih yang kayaknya masih 50-50 atau bahkan mungkin 70-80-20 deh untuk menerima pekerja disabilitas gitu ya?
1: Kalau kita melihat dengan undang-undang Bu nomor 18 tentang disabilitas, penyandang disabilitas, itu kan ada batas minimal untuk masuk di 1% atau 2%, saya lupa, 1% atau 2% harus mewajibkan ada pegawai yang disabilitas. Cuman kondisi kenyataan di lapangan banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum ada nih kepercayaan, trust buildingnya masih belum ada. Jadi kita dari sentra juga selalu untuk melakukan penyuluhan kepada perusahaan untuk wajib kita melindungi hak-hak mereka toh. Terus ada lagi kalau misalkan kita bicara keterampilan mereka, sebenarnya mereka kalau misalkan kita kasih space untuk bertumbuh, mereka akan memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Apalagi kalau saya melihat Lena sendiri kan Bu, dulu itu dia penjahitan dan sudah mahir sekali, dia bisa membuat baju. Tetapi ketika ada kesempatan lagi, dia diberikan kesempatan untuk belajar tata boga, maka itu lebih berkembang lagi. Sehingga kesempatan yang dulu dikasih akhirnya keluarganya juga ternyata anak saya bisa berkembang gitu. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah adalah mari kita kasih kesempatan mereka untuk bertumbuh dan berkembang.
0: Betul.
1: Sehingga mereka juga bisa menghidupi dirinya mereka sendiri dan kedepannya juga menghidupi keluarga-keluarganya.
0: Benar. Nah, saya mau ke Lena nih. Lena, menyimak apa yang disampaikan sama Mas Arta gitu ya. Nah, kalau dari Lena sendiri merasanya bahwa apakah dunia kerja saat ini itu sudah memberikan kesempatan yang setara kah untuk Lena dan kawan-kawan, atau masih ada perlakuan yang berbeda sebetulnya?
2: Saya masih merasakan perbedaan, tapi di center kami diajarkan untuk bahwasannya kami itu bisa.
0: Pernah tidak Lena ngalamin situasi bahwa kemampuan sama kompetensi saya nih sama sebetulnya ya, setara gitu, tapi justru kalah tidak diperhatikan gitu sama kondisi yang penerima pekerja gitu, yang pemberi pekerja.
2: Iya,
0: pernah berada di posisi itu ya,
1: kayak diremehkan gitu.
0: Okay. Nah, selama berada di sentra Meohai ini yang sudah terasah gitu bakatnya, apa-apa saja?
2: Vokasional penjahitan, tata boga, sama kewirausahaan.
0: Sebelum apakah keterampilan yang Lena punya ini sudah dimiliki sebelum bergabung di Sentra Meohai, atau nanti di Sentra Meohai ini baru terasa ininya?
2: Baru di Sentra Meohai.
0: Jadi selama ini itu belum menyadari bahwa wah saya jago nih sebenarnya di bidang ini.
2: Iya.
0: Gitu. Nah, Mas Arta, kalau melihat teman-teman ini kan Lena pasti bukan tidak sendirian ya.
1: Iya.
0: Tidak sendirian. Ada berapa sih rekan-rekan dia yang ada di Sentra Meohai juga yang jadi pendampingannya Mas Arta sama teman-teman di sana?
1: Kalau di sana kurang lebih Bu, kalau untuk anak-anak itu sekitar 10. 10. Terus yang laki yang perempuannya 10 disabilitas tunggu bicara. Yang limanya adalah disabilitas tunggu bicara yang laki-laki. Mereka dengan kita asesmen itu dulu kita bertemu dengan keluarganya dan keluarganya juga saya juga tidak tahu ini Pak harus bagaimana dengan kondisi disabilitas ini. Kalau misalkan saya suruh kerja ya suruh kerja saja begitu.
0: Iya.
1: Sedangkan seperti Lena ini kan dia setelah lulus SMA keluarganya tidak tahu mau disalurkan kemana akhirnya di rumah saja terus kita datang di rumahnya kalau kita berikan pengarahan ibu sebenarnya anak ini ada potensi bu.
0: Berarti dari teman-teman sentra mewah ini istilahnya kayak jemput bola gitu ya?
1: Iya ada istilahnya kita asesmen ke lapangan kita kan kalau di Kemensos ada comment center bu.
0: Iya.
1: Ada comment center yang berisi pengaduan gitu, link pengaduan bahwa ini ada disabilitas fisik yang belum tertangani dan baru kita ke sana. Dan setiap tahunnya juga kita selalu melakukan koordinasi dan penyuluhan juga terhadap ada nggak di masyarakat terkait disabilitas yang masih harus kita intervensi atau kita lakukan rehabilitasi sosial supaya lebih berfungsi lagi sosialnya. Gitu bu. Jadi memang dari sentra mewah sendiri seringkali menemukan ke lapangan bahwa ini seharusnya ini ada potensinya, cuman keluarganya masih belum menemukan itu.
0: Ada berapa kelas keterampilan sih di sentra mewah ini?
1: Kalau kelas keterampilannya kita ada 3 ibu. Ada las, terus ada apa namanya itu penjahitan, salon itu saja ibu. Dan itu bisa sewaktu-waktu bisa bertambah, tergantung nanti hasil asesmennya seperti apa. Ketika nanti ada hasil asesmennya, oh anak ini ternyata memiliki minat di sablon gitu, atau anak ini memiliki keterampilan di bidang lain, kita akan usahakan untuk memenuhi atau memberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka itu.
0: Nah tadi ada 3 kelas nih yang disiapkan sama sentra Meohai. Penjahitan, kemudian ada las tadi atau sama
1: salon.
0: Nah ujuk-ujuk nih Lena jago masak, ini jago bikin kue nih gimana ceritanya? Nah. Ini dari sentra Meohai atau gimana ya?
1: Saya ini juga kadang-kadang kan ketika kita melakukan assessment, oh ternyata dia pindahnya di penjahitan.
0: Yeah,
1: Ternyata ketika itu hari ada setiap sentra disuruh untuk mengirimkan delegasinya yang berupa anak-anak disabilitas, kita kasih kesempatan lah bagi teman-teman siapa yang mau ikut gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata ada 4 orang yang bersedia karena dia kayaknya kepingin tertarik gitu bu, tertarik untuk mengikuti, untuk menambah skill baru. Kita tawarkan kepada anak-anak, bagaimana teman-teman ada yang mau ikut? Oh saya pak gitu. Ternyata ada Lena, terus ada teman-temannya Lena, ada 3 orang yang rumah bicara. Itu mereka semangat juga untuk ini, untuk mengikuti kesempatan itu.
0: Padahal kelasnya belum ada nih.
1: Padahal kelas Tata Boga itu ada, cuman masih sedikit peminatnya.
0: Iya.
1: Baru akhirnya setelah diberi kesempatan terus dilatih di Jakarta, terus di akhirnya sempat magang di Kemensos ya. Selalu ada kopi, selalu ada kopinya Kemensos. Ternyata ternyata dia anak juara 1 bu.
0: Wah,
1: di pelatihan tersebut.
0: Keren
1: saya,
0: nih.
1: Saya juga ternyata juara 1 berarti ada otomatis ada gerbang-gerbang lain yang masih perlu kita explore, masih perlu kita dalami.
0: Iya.
1: Ya, mungkin Lena adalah salah satunya, mungkin kita belum lihat dari teman-temannya seperti apa. Mungkin ada gerbang-gerbang lain yang harus kita explore, lalu kita kembangkan gitu bu, supaya dia bisa mandiri ke depannya.
0: Len, saya penasaran ya. Ini kan belajar tata boganya udah setahunan, belajar lebih ke jahitan itu kan? Ke jahitan di Sentra Meohai kan awalnya jahitan ya, setahunan. Terus tiba-tiba jago bikin kue ini, itu belajarnya kapan gitu?
2: Belajarnya sekali-kali belajar di Sentra Meohai. Terus
0: tapi kan tidak fasilitas tidak disiapkan kan ya untuk yang kue ini?
1: Kalau yang kue ada di kita tuh instruktur untuk SKA bu. Jadi kita ada memiliki kafe juga, namanya SKA Selalu Ada Kafe. Jadi di sana tuh ada instruktur yang memang di bidang tata boga. Cuman Lena ini belajarnya ya
0: tidak concern gitu.
1: Karena kan fokusnya ke penjahitan. Cuman dia kayaknya sedikit apa sih gimana sih cara bikin ini? Gimana sih cara bikin ini? Akhirnya dia cari tahu terus sama instrukturnya juga bersedia untuk bertukar informasi bagaimana. Kita ternyata ini cara bikin kue itu begini, ternyata cara bikin ini seperti ini.
0: Jadi, berarti jago nih nangkap-nangkapnya. ngambil peluangnya kayak jago nih kayaknya.
1: Karena ini.
0: Iya.
1: Karena space-nya juga dia juga pintar nyari.
0: Benar. Oke. Len, ini berapa lama ya? Sekarang sudah bisa bikin cake ini, itu butuh waktu berapa lama nih kemarin? Sampai mahir gitu.
2: 2 bulan.
0: Dua bulan saja. Itu di Sentra Meohai belajarnya atau dapat pelatihan langsung nih sama Sarta atau gimana? Untuk yang
1: kalau Lena ini dapat di Jakarta ya? Langsung ditarik. Ada pelatihan di Jakarta. Berapa bulan di Jakarta?
2: 3 bulan.
1: Ada 3 bulan di sana, ada 3 bulan.
0: Ketemu langsung sama yang jago-jagonya di sana berarti.
1: Sempat ini sama Pak Menteri Bu. Sempat dia jadi apa namanya? Yang buat Pak Menteri juga. Kalau ada misalkan dia Pak Menteri menerima tamu, dia selalu di kafenya.
0: Oh gitu.
1: Jadi series yang lo buat. Terus selama 3 bulan pelatihan 3 bulan ya?
2: Iya.
0: Ya, Lena boleh bagi pengalaman dong, Len, sama teman-teman kita yang juga lagi dengerin kita nih di Pro 1. Pengalaman yang mungkin ada ya ketika Lena mungkin tiba di sana terus merasa, wah, ini kayaknya saya mampu tidak ya, atau adakah kendala-kendala yang ditemui selama menempuh pelatihan kurang lebih 3 bulan itu atau gimana?
2: Kalau kendala-kendala ada, sempat merasa diri itu saya belum bisa. Tapi ternyata setelah berjalan 1 minggu, alhamdulillahnya bisa.
0: Pelatihan itu berapa banyak nih? Dari seluruh Indonesia kah atau teman-teman khusus di Jakarta saja yang?
2: Ada 3 sentra.
1: Oh, ada 3 sentra yang melakukan.
0: Dari seluruh Indonesia tuh, 3 sentra yang ada, yang sentra mana-mana saja nih?
2: Sentra Meohai, Sentra Mulia Jaya, sama sentra di mana
1: ya? Yang di Sukabumi.
2: Iya,
0: Sukabumi, Palamarta. Oke, berarti 3 ini ada berapa orang tuh semua yang ikut pelatihan?
2: Ada 9 orang.
0: Oke, jadi tidak terlalu banyak sih. Jadi bisa lebih fokus ya Mas Arta ya.
1: Lebih fokus.
0: Itu berapa lama ketika proses pelatihan 3 bulan? Teman-teman yang lain ini sudah mahir juga kah atau semuanya masih nol kayak Lena juga atau gimana?
2: Semuanya sudah
0: mahir.
2: Mahir. Tapi masih perlu dikembangkan lagi.
0: Sama kayak Lena berarti, atau Lena yang cuman sendiri nih yang kayaknya belum karena kan kalau bisa dibilang latar belakangnya dari menjahit, terus tiba-tiba ikut pelatihan Tata Boga. Adakah juga teman-teman yang lain yang seperti Lena latar belakangnya tuh gimana? Atau cuma Lena
1: atau
0: sendiri?
1: Atau memang ada teman-teman yang khusus mereka sudah belajar?
0: Sudah memang di
2: Yang dari Sentra Mulia Jaya semuanya sudah
0: backingan.
2: Iya. Semuanya ikut di
1: pelatihan
2: Tata Boga.
0: Cuman Lena sendiri yang dari basicnya dari penjahit,
1: jahitan
0: dia ke
1: ingin mencoba ke
0: backing.
1: Tata Boga.
0: Wah, salut nih. untuk menghasilkan satu, kalau sekarang udah bisa berapa banyak nih sekali produksi?
1: Kalau sebelumnya 41 ya?
2: Iya.
1: 41 Ibu.
0: Boleh diangkat aja mungkin.
1: Boleh, 41 ini.
0: Kemasannya aja supaya kan tadi YouTube nih kelihatan.
1: Oke, ini apa isi pisang?
2: Namanya? Isi ini coklat pisang.
1: Coklat pisang. Ini ada selalu ada kafe Bu. Kita punya kita punya produknya.
0: Oh, namanya
1: selalu ada kafe.
0: Jadi ini kayaknya seragam se-Indonesia ya namanya.
1: Iya, sentra setiap sentra selalu ada SKA-nya, sentra kreasi atensi. Dan di setiap SKA selalu ada esteknya, selalu ada kafe, karena
0: selalu
1: kan
0: ada kafe.
1: Kemensos selalu ada gitu. Jadi kan selalu ada kafe.
0: Waduh, keren nih.
1: Kita ini media promosinya juga Bu. Jadi saya selalu ada kafe nih.
0: Selalu ada kafe.
1: Dia dijualkan di sana.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu
0: ketahuan
1: habis.
0: Kan kalau ini berarti punyanya teman-teman ini nih dari sentra nih.
1: Itu yang punyanya teman-teman sentra.
0: Ada berapa macam nih yang diproduksi Lena untuk variannya?
1: Dulu.
2: Untuk variannya bisa ada Creamberry cheese.
0: Oh iya, yang kekinian semua nih berarti ya. Coklat.
2: Isi pisang, keju.
0: Nah, kalau untuk varian kalau berarti ada varian, ada berapa varian rasa nih? yang dibuat rasanya sama Lena dan teman-teman?
2: Ada 4.
0: Ada 4 varian. Harganya kalau bisa dapat berapa nih keuntungan nih?
1: Harganya segini 5.000.
2: Iya.
1: 5.000, Bu.
0: Oh.
1: Yang paling saya suka ini, yang paling favorit di saya itu cookies. Cookiesnya tuh enak sekali, Bu.
0: Oh, lain juga. Ada lagi.
1: Ada produk yang tapi udah sering sold out memang, Bu.
0: Jadi roti, kemudian ada cookies,
1: terus
0: 2 sama apa lagi?
1: Iya. Sama apa lagi?
2: Perboluan.
0: Oh, perboluan juga.
1: Terus, brownies.
0: Kayaknya udah mau jadi owner nih sepertinya ya, Lena dan kawan-kawan. Sedikit lagi bentar mau nyaingin kafe yang selalu ada kafe.
1: Kalau di Sado ada kopi.
0: Ada kopi nih kayaknya. Udah bikin bakalan bisa bikin outlet sendiri kalau makin berkembang ya. Omset sudah dapat berapa nih kalau sekali produksi?
1: Kalau sekali produksi kita di 500, masih 500.000, Ibu. Karena
0: per satu kali baking ya.
1: Per satu kali baking itu 500.000. Cuman kalau yang paling ramai adalah cookiesnya.
0: Iya.
1: Cookiesnya itu kan ketika kalau Ibu melihat di tempat-tempat kafe kan 12.000.
0: Iya, benar.
1: Kita jual 5.000 dan itu teksturnya dan rasanya sama.
0: Bisa berarti di PO gitu ya.
1: Bisa PO. Karena di sini kita mencantumkan nomor HP-nya, Bu.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang di SKA kita itu memang dari mereka sendiri yang buat dan nanti penghasilannya juga untuk mereka sendiri.
0: Benar. Nah, benefitnya nih yang sudah didapat nih ya. Ayo Lena, dari berapa bulan nih digeluti yang bakingan ini?
1: Empat bulan ya kita.
0: 4 bulan.
1: Kamu bikin ini tata boga 4 bulan totalnya.
0: Iya, 4 bulan. Udah bisa kebeli apa?
1: Udah bisa beli apa?
2: Untuk saat ini masih menabung.
0: Masih nabung. Oh ya, mau sekolah lagi atau gimana?
1: Sekolah
0: tata boga lagi atau gimana? Masih mau dilanjut nggak nih?
1: Tata boganya masih mau dilanjut?
2: Mungkin nanti.
1: Kalau misalkan ada pembelajaran
0: ini
1: lagi.
0: Jawaban-jawaban yang kayaknya bikin para pendengar kita waduh penasaran ya. kok dihentikan? Harus lanjut dong.
1: Harus lanjut. Karena kan lumayan juga, Bu, ya ini.
0: Iya,
1: kalau dikembangkan nanti.
0: Kalau berarti sekali produksi itu keuntungan bersih tuh ya 500-an ya.
1: Bersih.
0: Keuntungan bersih. Dalam sebulan bisa berapa kali baking?
1: Dalam sebulan belum tentu, Bu, karena kan kita sistemnya nanti masih PO.
0: PO
1: karena
0: ini kan semuanya siswa gitu ya.
1: Masih jadi PO. Jadi mereka
0: iya,
1: ada khusus.
0: Bukan rumah produksi ini kita ngomongin rumah produksi.
1: Jadi
0: UMKM dong jatuhnya.
1: Jadi ketika nanti ada misalkan ada kegiatan dinas atau kegiatan apa misalkan ada rapat gitu toh.
0: Iya.
1: Nanti kita hari ini mau rapat berarti disiapkanlah mau roti apa aja nih yang dibuat rapat lah. Nanti teman-teman yang
0: berarti masih kebutuhan dari ini saja ya sebetulnya. Nah, ke depan Mas Arta mungkin tidak adakah akan disimpan ke toko-toko atau gimana?
1: Ke depannya
0: menjanjikan ini.
1: Iya, lah ini sebenarnya sangat bisnis yang menjanjikan bagi penyandang disabilitas kan, Bu. Ya siapa tahu nanti ada teman-teman yang disabilitas yang ingin bergabung atau ingin belajar tata boga bisa kita ajarkan.
0: Bisa langsung ke sentra gitu.
1: Nah, nanti ya produk-produknya nanti ya untuk kedepannya pasti inginnya sih go tidak di kantor saja. Ini dinikmati oleh
0: bukan
1: semua
0: hanya kalangan nasional gitu, tapi bolehlah keluar harus ya
1: keluar,
0: gitu.
1: Keluar kantor.
0: Target gitu. Tuh target.
1: Keluar kantor biar semua juga bisa menikmati hasil karya dari teman-teman disabilitas.
0: Betul. Len, masih adakah mimpi yang kayaknya selain kan udah digeluti nih jahit-menjahit sudah. Kalau untuk jahit-menjahit sendiri sudah bisa desain apa nih?
2: Gamis.
1: Gamis.
2: Dress.
0: Udah ada yang pesan atau masih free order juga atau gimana?
1: Masih
0: pre-order.
1: Iya. Masih pre-order. harus pesan
0: dulu
1: karena dia sibuk sekali, Bu. Kadang roti, kadang bikin baju, dia
0: iya sih
1: bisa.
0: Kayaknya waduh nanti ujuk-ujuk ternyata masih ada tidak Len keinginan atau kayak mimpi gitu selain bikin baju di fashion gitu terus baking. Masih adakah yang ingin lagi digeluti selain dua ini?
2: Mau ke salon.
1: Oh, mau ke salon.
0: Nah, tuh kan.
1: Jadi salon, jadi kalau wisuda itu kan salon, bajunya iya, salonnya iya, makanannya juga disiapkan juga.
0: Enggak sekalian kelas gitu ya, Len.
1: Berarti memang bagus.
0: Kayaknya semua ya. Jadi Mas Arta, ada berapa banyak sih teman-teman di Sentra Mewahai atau juga mungkin yang punya ketertarikan minat kayak Lena nih? Atau hanya Lena sendiri kah atau gimana?
1: Kalau misalkan kita lihat di kondisi anak-anak, teman, sebenarnya anak-anak ini ketika diberi kesempatan mereka pasti ambil.
0: Betul.
1: Berbeda dengan Gen Z ya, karena kalau Gen Z enggak dulu deh, nanti aja enggak nunggu.
0: Masih PW ini di sini.
1: Masih PW di sini. Sedangkan ketika kita melihat di teman-teman disabilitas, pokoknya ketika ada kesempatan mereka ambil, selalu mereka ambil, karena sampai kapan kesempatan ini dibuang-buang.
0: Benar.
1: Ya. Kayak mungkin kalau saya melihat dari teman-teman, apalagi dari teman-teman Rungu Wicara, dari teman-teman Daksa, itu banyak sekali yang ada minat ke arah yang lain, Bu. Bukan ke tata boga saja, mungkin ke bidang-bidang lain, desain grafis atau fotografi, fotografer gitu. Ada kemungkinan ke sana. Cuman sebaik-baiknya kita untuk bagaimana nih untuk sustain dulu, lalu keberlanjutannya seperti apa? Seperti itu, Bu, mungkin, Bu.
0: Oke, baik. Kita akan jeda dulu ya, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di 0813-5450-967. Juga boleh langsung di by phone kita 0401-3124-008. Pengen ngobrol sama Lena, pengen ngobrol sama Mas Arta juga terkait dengan Sentra Mewahai. Atau juga mungkin ada nih orang tua yang pengen, wah ternyata ya, saya pengen nih, anak saya juga punya nih keterbatasan mungkin, tapi juga punya kreativitas yang luar biasa. Nah, jadi jangan tunggu untuk mereka akhirnya tidak kreativitasnya terbengkalai begitu saja. Ayo langsung bisa ke Mas Arta atau bisa langsung ke Sentra Mewahai gitu ya. Baik, kita akan jeda dulu untuk satu lagu. Pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar masih di Ruang Disabilitas, kita masih bersama dengan Mas Arta dan juga Dalena. Nah, Mas Arta, kalau saya mau ke Mas Arta lagi ya, kalau ini kan kesempatan, kalau ngomongin soal kesempatan kerja yang bisa dibilang ini masih padahal ada, sudah ada peraturan dari pemerintah ya, untuk dimana para pemberi kerja nih harus menyiapkan satu kuota untuk para penyandang disabilitas gitu, untuk teman-teman disabilitas kita. Nah, tapi terkadang nih perusahaan malah yang tidak mau membuka itu, membuka ruang itu. Nah, kalau dari Mas Arta sendiri melihatnya, apakah karena perusahaannya malas ribet gitu untuk menyiapkan fasilitas khusus kah untuk teman-teman kita atau gimana ya?
1: Kalau saya melihat itu karena ruang inklusinya sih, Bu. Mm-hmm. Ruang inklusinya itu masih di Indonesia itu masih rendah. Mm-hmm. Kita bisa lihat, jangankan perusahaan, untuk dari rumah ke perusahaan saja kita bisa melihat bagaimana inklusi itu ada. Kadang kan ada jalan disabilitas yang dipakai buat berjualan, terus belum lagi tentang transportasi umum yang belum ramah dengan disabilitas, belum juga lingkungan kerja yang belum ramah disabilitas. Itu sangat instrumen inklusivitasnya itu sangat banyak sekali, sehingga perusahaan itu lebih baik jangan dulu deh kita ngejain disabilitas, karena banyak nih yang kita persiapkan. Seperti contohnya ketika perusahaan itu melakukan wawancara dengan teman-teman disabilitas dari sensorik rungu bicara, itu kan banyak sekali yang harus disiapkan, mulai dari juru bahasa isyaratnya, terus instrumen wawancaranya harus dirubah karena kan mereka tidak bisa melihat kata-kata banyak, dipersingkat gitu. Terus belum lagi terkait penyiapan juru bahasa isyarat yang bisindo. Jadi bisindo terkait daerah-daerah tersebut. Itu yang mungkin perusahaan masih sulit sekali untuk mengapply itu, dikarenakan banyak sekali instrumen untuk inklusif. Jadi perusahaan lebih baik daripada ini, mending kita ngerekrut aja yang ada aja dulu.
0: Agak gitu. Malas ribet mungkin ya, lebih jatuhnya.
1: Jadi karena inklusivitas kan sangat penting juga kan, Bu, di dunia, apalagi di dunia kerja. Terus ketika mereka diterima di situ, bagaimana stigma dari pekerja-pekerja lain? Bagaimana kita menyiapkan pekerjaan untuk mereka-mereka yang disabilitas? Terus bagaimana kita harus berkomunikasi dengan mereka? Itu salah satu instrumen yang masih sangat sulit sekali dipenuhi di dunia kerja. Ada beberapa yang sudah inklusif, cuman ada beberapa lagi yang belum sepenuhnya inklusif. Itu yang paling menjadi tantangan bagi teman-teman disabilitas itu. Bagaimana dia masuk ke dunia kerja, diterima di bursa kerja, dan dapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya di dunia kerja. Itu yang paling sulit sekali, Bu.
0: Dari pemberi kerjanya sendiri sih sebetulnya jadi tantangan terbesarnya nih, terberatnya. Nah, kalau untuk Lena sendiri, kalau udah menguasai dua keterampilan ini nih, rencana ke depan seperti apa? Apakah mau pengen punya butik sendiri atau punya toko roti kah, toko bakery, atau mungkin malah ada rencana second lagi yang berikutnya lagi nih, gimana?
2: Untuk sekarang rencananya mau buka
1: usaha sendiri.
2: Iya, buat usaha sendiri.
0: Persiapannya udah berapa banyak? Udah berapa jauh nih?
1: Ya, makanya sementara kan tadi bilang sementara menabung, Bu.
0: Siapa
1: tahu bisa membuka Lena Bakery mungkin ya.
0: Oh gitu.
1: Lena Bakery atau Lena Butik gitu kan.
0: Kalau udah buka berarti otomatis harus keluar dari sentra ya, Mas Arta, tuh gimana?
1: Kalau misalkan sudah buka, nanti kita adakan monitoring evaluasi, Bu. Jadi kita lihat seberapa besarnya dia sudah mandiri. Kalau misalkan dia belum bisa untuk entah itu mandiri, mempromosikan, entah itu ada halangan lah di dalam berjualannya, kita nanti bisa koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di lingkungan Kota Kendari ini. Misalkan dari Dinas Koperasi, kita ajak untuk dia ikut penyuluhan bagaimana sih cara membuat packaging yang baik, bagaimana sih kita membuat media promosi yang baik, sehingga tetap kita harus kita harus monitoring evaluasi sehingga tidak ada salah satu yang tertinggal.
0: Benar.
1: Ketika dia lulus dari sentra, tetap harus diadakan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait gitu, terkait nanti bisa butiknya bisa jalan, misalnya coba tahu kan Kota Kendari memiliki butik yang ramah dengan disabilitas kan, itu yang menjadi benar pencapaian inklusivitasnya mungkin itu Bu.
0: Kalau untuk di sentra mewahnya sendiri sebenarnya ada target nggak sih Mas untuk teman-teman kita ini, misalnya nih harus tahun atau harus 2 tahun nih kalau udah nyampe nggak bisa nih udah di situ aja gitu waktunya. Apakah juga ada target seperti itu atau gimana ya?
1: Tidak Bu, kalau di sentra mewahnya sendiri itu tergantung dari seberapa besar dia menguasainya. Karena ketika kita menargetkan 6 bulan misalkan, 6 bulan pelatihan, berarti kan kita memaksakan dia untuk bisa. Sedangkan ketika setiap manusia adalah unik. Setiap manusia adalah memiliki berbeda-beda kemampuannya.
0: Apalagi teman-teman kita ya.
1: Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau misalkan 6 bulan dia belum bisa, ya kita latih terus sampai benar-benar bisa. Jika lo sudah bisa, kita tetap monitoring terus sebagaimana bisanya. Ketika dia sudah keluar dari center, kita juga monitoring terus sebagaimana dia bisa mandiri di lingkungan masyarakat. Tetap kita harus pantau dan tidak ada indikator bahwa harus center itu harus 6 bulan. Pokoknya ketika kita melakukan pertolongan, apalagi di dunia pekerja sosial, ketika kita melakukan pertolongan ya harus harus melihat dari indikatornya. Ketika ada kemandirian berarti kita harus lihat indikator kemandirian seperti apa. Ketika itu sudah mandiri kita monitoring lagi seberapa, ketika dia ditaruh di lingkungan yang di lingkungan sekitar rumahnya kita ukur lagi. Ketika belum mandiri kita adakin lagi begitu terus prosesnya. Jadi tidak ada 6 bulan, 1 tahun tidak ada. Pokoknya
0: tidak ada target waktu.
1: Target waktu tidak ada.
0: Kalau ada Ibu Hasnawati ini yang menyampaikan pertanyaan di WhatsApp kita, bagaimana dengan penyandang disabilitas yang belum punya keterampilan kerja? Apakah ada program pendampingannya?
1: Kalau untuk disabilitas yang
0: tidak punya keterampilan
1: kita tetap ada pendampingannya Bu. Pendampingannya itu kita asesmen terlebih dahulu. Mungkin Ibu Hasnawati Ibu Hasnawati bisa datang ke sentra terus bagaimana anak saya ini sebenarnya minat di backup, minatnya di bidang apa. Nah gitu kita lakukan asesmen dulu di kantor kita. Nah dari asesmen itu kita ketahui bahwa ternyata si anak lebih condong ke keterampilan A gitu. Jadi kita lebih fokuskan ke keterampilan A. Adapun nanti di tengah-tengah jalan ada kesempatan dan dia mau mengambil ya kita biarkan. Oh kamu mau mengambil misalkan kayak Elena ini, kamu mau mengambil tatap muka, sok ayo kita latih lagi gitu.
0: Mas Arta sebenarnya ada ini nggak sih? Ada batas maksimal tidak penerimaan siswa untuk teman-teman disabilitas kita setiap bulannya atau gimana?
1: Kalau setiap tahun itu kita menerima 50 Ibu. 50 PM ya. Kita menyebutnya penerimaan manfaat atau sekarang jadi PAS, perlu atensi sosial.
0: Okay.
1: Kita ada 50, cuman nanti itu tentatif ketika itu ada respon kasus.

0: kita memberikan edukasi ke orang tuanya. Kalau misalkan ibu nanti sudah ini, sudah tidak ada, bagaimana anaknya? Bagaimana nasib keluarganya? Kita kan harus terus berjalan. Oh iya iya Pak, iya Pak. Akhirnya Pak Lulu akhirnya masuk. Dan setiap tahun itu selalu ada dan selalu terpenuhi kuotanya. Karena jumlah disabilitas di Kota Kendari saja lebih banyak sekali,
1: lebih banyak.
0: Dan dan belum bisa belum apa namanya belum sepenuhnya terserap lah oleh dunia kerja.
1: Betul, betul. Nah, Mas Arta, sebenarnya kalau dari mereka nih yang sudah ini kan ada tadi 50 bahkan lebih ya untuk teman-teman yang ada di Sentra Meohai. Ini kan semuanya pasti juga punya bakat-bakat yang selain yang Lena punya. Berarti sudah tersebar di perusahaan-perusahaan atau di dunia-dunia kerja yang ini untuk di Kota Kendari atau di mana? Gimana?
0: Kalau tersebar di perusahaan ada beberapa ini Bu ya, di Kota Kendari itu ada, kalau tidak salah di daerah saya lupa ya daerah mana. Banyak dia itu kerja di LAS. Dia kerja di LAS di pokoknya ada terkenal juga. Pernah juga ada kerja di penjahitan gorden. Kita suarakan di sana. Pernah juga dulu ada Miss Pink kalau tidak salah di Kendari, dari Miss Pink. Dulu sempat ada kerja di situ satu. Ada beberapa di penyambulannya satu. Cuman kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk membuka usaha sendiri. Membuka usaha sendiri. Karena mereka yang bikin aturan, mereka jadi bosnya, mereka yang atur ritme kerjanya. Betul. Jadi lebih enak. Nah, rata-rata yang membuka usaha sendiri tuh sudah ini Bu, sudah terkenal gitu di wilayah masing-masing. Oh, si kalau mau misalkan mau potong ke sini aja. Lebih murah gitu kadang-kadang.
1: Lebih leluasa mengeluarkan ide juga mungkin
0: lebih,
1: ya.
0: Lebih murah, lebih lebih bagus. Karena kan ketika kita ada bakatnya di situ kan pasti mereka tekun untuk belajar. Jadi hasilnya juga lebih bagus katanya.
1: Iya.
0: Jadi mereka lebih terkenal di daerah-daerah sebagai oh si ini tukang cukur ini nih kita pakai itu karena mereka ada produk yang bersaing lah di.
1: Jadi dengan lebih ke yang owner sih, lebih ke pemilik daripada jadi pekerjanya. Mendingan secara juga udah punya keterampilan yang luar biasa, ngapain juga lagi jadi pekerja gitu kan. Oke. Nah, Len, kan Lena ini berempat ya sama teman-temannya ya. Berempat. Kalau untuk ide-ide yang pengen bikin sesuatu yang baru, apakah dari rembukan teman-teman atau dari Lena sendiri semua ide-idenya?
2: Semua dari rembukan teman-teman.
1: Dari rembukan teman-teman. Dan hasilnya nih baking yang ini nih. Atau awalnya Lena pengen, saya maunya rasa ini deh, boleh tidak ya gitu? Atau gimana?
2: Iya, saya yang
1: ngasih ide awal.
0: Ngasih ide rasanya, terus nanti mau bikin apa lagi yang selanjutnya gitu, Lena sendiri yang.
1: Oke. Len, apakah juga berarti ini kan ilmunya dapatnya otodidak ya, Mas Arta ya? Seperti apa Lena memanfaatkan dunia digital kita saat ini untuk menambah ilmu dan juga mengembangkan kreativitas Lena selama ini dunia digitalisasi kita?
0: Di dunia kamu kalau misalkan
1: apakah belajarnya ya, juga dari
0: TikTok,
1: dari YouTube kah, dari TikTok kah,
0: ada
1: atau
0: YouTube,
1: gimana?
0: Ada dari Reels.
2: Iya, belajar di lewat di TikTok, Instagram.
1: Seberapa besar tuh pengaruhnya, Len? Sering, apakah semua dapatnya memang idenya dari itu atau ada yang dikembangkan
0: ada yang,
1: sendiri?
0: Jadi menginspirasi gitu. Jadi ini bagus nih. Kalau kita kalau Lena bikin bisa
1: atau
0: ya
1: ada sosok
0: bikin
1: yang
0: ini.
1: Atau ada sosok nih toko atau ada satu sosok yang menginspirasi Lena pengen Lena kayak dia gitu, chef atau siapa?
0: Chef apa?
2: Ada
0: siapa?
2: Di Jakarta Miss Lulu.
0: Miss Lulu.
1: Oh, Miss Lulu. Dia di Sentra juga ya, Mas Arta atau gimana?
0: Miss Lulu itu orang Jakarta kan?
2: Iya.
0: Dia tuh
1: TikTokan,
2: bukan
1: TikTokers, bukan.
0: Dia instruktur.
2: Instruktur bakery.
1: Oh, instruktur bakery yang di sana. Oh, pengen kayak dia.
0: Pengen kayak dia.
1: Apanya nih yang disuka dari si Lulu nih?
0: Miss Lulu.
1: Miss Lulu nih.
2: Cara mengajar, sifat.
0: Kuenya?
2: Iya.
0: Kuenya bagus-bagus. Kuenya bagus-bagus.
1: Kayaknya nih emang dari si Miss Lulu ini nih ya kayaknya yang membuat
0: menginspirasi.
1: Iya, yang menginspirasi Lena buat waduh kayaknya sih harus explore yang lain-lain lagi ya selain yang empat rasa ini. Kedepan Lena selain tadi punya mimpi, targetnya nih kapan nih terwujud nih targetnya untuk punya bakery sendiri.
2: Rencananya keluar dari
1: Sentra
2: mau mencoba buka
0: usaha sendiri.
1: Setelah udah punya

0: ini ya, iya, udah anggarannya udah siap ready.
1: Anggarannya sudah ready. Tapi kita selalu memberikan bantuan, Bu.
0: Atau ada support dari sentra
1: iya,
0: ya?
1: Jadi setiap PM yang nanti akan terminasi, mm-hmm, kita akan memberikan bantuan permodalan. Jadi okay, kita memang rekap berapa habisnya. Jadi kita belanjakan, jadi sudah prepare semua. Dia tinggal pekerja di situ, bahan-bahan.
0: Ini untuk semua siswa ya, Mas.
1: Semua siswa, ya? Semua penyandang disabilitas kita sama. Pokoknya ketika mereka terminasi dengan sentra, kita berikan bantuan modal atau bantuan sosial. Sesudah itu kita monitoring lagi. Bagaimana kesiapan mereka? Bagaimana jualannya? Rame tidak? Kalau misalkan belum rame, Pak. Jadi gimana ya caranya bisa bikin rame? Kita koordinasi dengan kita rujuk untuk mengikuti penyuluhan. Jadi ternyata packaging yang benar itu gini loh, kita buat ya gitu.
0: Oke. Mas Arta, pernah nggak sih ada contoh kasus barangkali yang ketika mereka sudah berdikari di luar tapi gagal, ini gimana nih dari sentra mayasin, apakah mengambil lagi mereka didampingi lagi atau gimana?
1: Ada, Ibu, apalagi pada saat COVID. Pada saat COVID itu besar-besaran, apalagi kota Kendari kan lockdownnya besar-besaran. Iya. Usaha-usaha juga mereka juga ada yang akhirnya mundur dan akhirnya tidak buka lagi. Itu tuh ada pendampingannya lagi, ada programnya lagi. Kita bagaimana untuk memunculkan, memotivasi mereka untuk ayo kita terus berusaha, nggak apa-apa kita gagal, kita beribu-ribu gagal, tapi kita harus bangkit. Ini tuh kita harus bangkit. Ya, itu yang perlu kita motivasi lagi kepada mereka. Okay. Dan sudah pernah dilakukan oleh teman-teman pekerja sosial dari Sentra Mayo High. Dan alhamdulillah juga mereka juga akhirnya bangkit dan membuka usaha lagi gitu.
0: Oke. Apakah menjaga mereka untuk tetap berada di lingkungannya, di lingkungan Sentra Mayo High ini juga bisa menjadi solusi atau gimana ya, Mas Arta?
1: Kalau untuk mereka di lingkungan Sentra Mayo High sendiri ini, kalau misalkan ketika mereka tidak terbiasa di luar, tidak bisa terbiasa harus di sentra terus, tidak bisa. Karena output kita adalah bagaimana mereka bisa berfungsi secara sosial. Berarti kan mereka, bagaimana cara mereka untuk menghadapi masalah-masalah di lingkungan sosialnya mereka. Kalau misalkan situ sudah melebihi batas 5 tahun melakukan proses rehabilitasi, tidak mungkin itu, tidak ideal lah. Karena kan mereka juga harus mandiri di luar. Boleh dengan kita disuapin terus, tidak boleh. Betul. Jadi bagaimana mereka harus mandiri di luar, mereka harus dihubungkan, dihubungkan dengan stakeholder-stakeholder yang ada, bagaimana mereka untuk akhirnya bisa bermanfaat oleh lingkungan sekitar. Kita selalu tekankan seperti itu, Ibu.
0: Baik. Lena, terakhir nih, Lena, mungkin apa yang ingin Lena sampaikan buat kepada perusahaan atau pemberi kerja ya, lebih tepatnya pemberi kerja yang masih juga mungkin ragu-ragu dalam tanda kutip ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman seperti Lena. Apa yang ingin disampaikan?
1: Apa yang ingin disampaikan, Lena?
2: Apa ya?
1: Kalau bisa dilihat.
2: Kalau bisa dilihat dulu, kami bisa atau tidaknya. Kami juga mau mencoba.
1: Mencoba, kami belajar.
0: Oke. Harapan ke depan, Lena, terakhir. Harapan ke depan untuk untuk backingannya, untuk fashionnya, ini cita-cita yang masih pengen dikejar lagi, target ke depan nih apa?
2: Mau yang lebih baik lagi,
1: belajarnya
2: lebih luas lagi, mau belajar lagi.
0: Oke, bisa mempekerjakan teman-teman yang lain ya?
1: Ya,
2: semoga.
1: Asik. Amin. Kita doakan bersama-sama.
0: Oke, Mas Arta, siap. Terakhir juga Mas Arta, kalau boleh mungkin apa nih yang harus ini kan kita bisa melihat dengan cukup jelas ya bagaimana perusahaan atau pemberi kerja nih tidak memberikan keleluasaan kepada teman-teman kita untuk mendapatkan kerjaan yang setara, yang sama gitu. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan terlebih dahulu agar kesempatan kerja bagi teman-teman kita ini bisa benar-benar terbuka, Mas Arta?
1: Yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni pastinya tidak bisa kita patok bagaimana kemampuan mereka dengan orang-orang yang tidak non-disabilitas. Yang harus dipersiapkan adalah beberapa instrumen yang harus diperbaiki, instrumen-instrumen bagi peluang pekerjaan bagi disabilitas. Terus ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait fasilitas. Fasilitas itu harus dipersiapkan memang, karena mereka juga membutuhkan aksesibilitas yang sangat baik untuk menunjang mereka untuk dalam bekerja. Dan juga mereka harus ada pendamping di sana, pendamping di dunia kerja tersebut. Jangan sampai ada muncul stigma, jadi menimbulkan mereka tidak nyaman kerja, atau mereka tidak bisa mengembangkan karirnya di dunia kerja, sehingga itu menghambat mereka untuk akhirnya berdikari tadi. Mungkin itu saja, Bu, dari saya.
0: Oke, okay. Pesan terakhir mungkin untuk teman-teman yang ada di Sentra Melahi, Mas Arta, teman-temannya Lena juga mungkin yang jangan ragu untuk mengeksplor gitu.
1: Ya, yeah. Kepada teman-teman disabilitas baik di Sentra Melahi dan di luar Sentra Melahi, saya percaya bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing, tergantung bagaimana kemauan dari masing-masing individu tersebut. Saya berharap teman-teman bisa lebih belajar lagi, lebih giat belajar lagi, lebih menemukan jati diri teman-teman sebagai apa di dunia ini. Dan kita sebagai pemerintah selalu ada di teman-teman, kita selalu memfasilitasi teman-teman untuk terus berkarya, terus untuk maju ke depan, dan terutama kita menyokong teman-teman untuk selalu sukses ke depannya.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Gali Arta Bahari,
1: iya,
0: selaku
1: kasih,
0: pendamping atau pekerja sosial di Sentra Melahi. Juga sekali lagi terima kasih juga untuk Lena, selaku penerima manfaat. Luar biasa kreativitasnya. Ternyata punya banyak mimpi, bukan hanya di dunia fashion saja, tapi di dunia bakery juga pengen bisa mempekerjakan teman-teman yang juga sama seperti Lena. Yeah. Semoga inti semua terwujud, mimpi-mimpinya Lena juga terwujud,
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Dan tentunya tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa lebih berkembang lagi.
1: Siap.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kesetaraan bukan hanya sekedar soal memberikan kesempatan, tapi tentunya juga memastikan bahwa setiap orang punya ruang untuk berkembang dan juga berkarya. Juga terlebih teman-teman di Sentra Melahi. Hai, saya Sofi Murniati pamit. Ini akhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif Sultra Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: skor Thiago dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
1: I feel like I've played.
2: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
1: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
0: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
0: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harap pengalaman pertandingan tetap menjadi awal sampai pertandingan kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di kiri ini sangat penting bagi kami. Kedepannya, karena perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengundang.

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan upaya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripechey dan akan menghadapi Kim Si Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak,

status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar kita rame ya untuk RRI Kendari ini secara masih rangkaian perhelatan RRI Fest 2026. Nah, kalau kemarin sudah ada jalan sehat di jam 4 sore dan juga di meriahkan dengan begitu banyak hadiah-hadiah yang sudah dipersembahkan ya untuk seluruh peserta. Nah, kali ini di RRI Kendari juga masih ada banyak sekali rangkaian kegiatan dalam gelaran RRI Fest. Masih ada. Sekarang juga lagi tengah berlangsung lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak. Kemudian juga malam nanti pendengar kita juga akan menyimak gelaran bintang final bintang radio 2026 persembahan RRI Kendari. Siapa ya kira-kira yang bakalan jadi juaranya? Yuk, kalau mungkin penasaran daripada cuma dengar suaranya, yuk bisa tonton langsung ya di RRI Kendari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari, yang juga nantinya akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Kendari.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesurda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya.
2: Kan itu kevalitan data, itu di KDI sangat akurat datanya.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Identitas kependudukan digital atau IKD diimbau digunakan dalam setiap layanan administrasi. Inilah warta berita siang selengkapnya edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan yang semakin marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Untuk itu, Polda Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat lebih waspada dalam melindungi data pribadi, serta tidak ragu melaporkan jika menjadi korban penipuan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
1: Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya.
3: Penipuan online menjadi salah satu kejahatan yang terus menjadi perhatian kepolisian daerah Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap kasus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, seiring perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan jaringan internet, potensi terjadinya penipuan online juga semakin tinggi. Jajaran kepolisian di tingkat pusat hingga daerah telah berhasil mengungkap berbagai kasus penipuan online, termasuk sejumlah kasus dalam skala besar. Sementara di Sultra, kasus penipuan online juga dinilai cukup banyak terjadi, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Kapolda Sultra juga mengimbau masyarakat agar lebih proaktif melaporkan setiap kasus penipuan daring sehingga aparat penegak hukum dapat segera melakukan penelusuran dan tindakan hukum. Selain melaporkan kejadian, masyarakat juga diimbau lebih waspada dalam menjaga data pribadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi menjadi salah satu faktor yang membuka celah terjadinya penipuan secara daring. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan data pribadi seperti nomor identitas, data rekening, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
1: Yang terpenting adalah kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya, pelaku-pelaku kejahatan sehingga kita terjebak yang bisa data pribadinya terambil. Saya tidak tahu di sini ada Pak Kadifimsus Desembernya, masuk Desembernya tidak ada. Apa kita yang menangani masalah posobis terkait penipuan online? Tapi yang ditangani biasanya penipuan online yang mengatasnamakan tadi status VIP, biasanya begitu. Nah, yang tidak melapor inilah yang kita harapkan ada komunikasi kita melapor. Semakin banyak yang melapor, sebetulnya semakin bagus untuk apa? Untuk database kita. Database apa? Database mengetahui apa sih polanya, apa sih jaringannya.
3: Lebih lanjut, Kapolda Sultra Himawan Bayu Aji menegaskan penanganan kasus penipuan online akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan di ruang digital.
0: Sementara itu, pendengar, penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan. Kami ulang, ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Selengkapnya, Yuliana Linda menurunkan laporannya.
4: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamudin menegaskan, narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
5: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga kesadarannya juga masih rendah.
4: Menurut Isamuddin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
0: Kita ke informasi dari Kota Bau-Bau, beralih ke informasi lainnya. Pendengar, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kota Kendari menghadirkan Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM sebagai ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Bazar UMKM berlangsung sejak tanggal 17 sampai 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari. Kegiatan ini menghadirkan beragam produk lokal, mulai dari makanan dan minuman, produk olahan, kerajinan, hingga aneka produk UMKM lainnya. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026, Sumardin, menjelaskan kehadiran Bazar UMKM menjadi bagian dari upaya RRI Kendari menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dikatakan momentum RRI Fest 2026 juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan kreativitas dan potensi produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dijelaskan melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk berbelanja dan mendukung UMKM lokal sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekonomi daerah. Dengan mengusung semangat kreativitas lokal, kekuatan untuk negeri, Bazar UMKM diharapkan menjadi ruang bertemunya pelaku usaha dan masyarakat, sekaligus mendorong produk lokal semakin dikenal dan memiliki peluang untuk berkembang. Saudara pendengar, Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke Kota Bau-Bau, informasi dari Kota Bau-Bau, pendengar, terkait dengan keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
7: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
6: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
7: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
6: segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
7: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, lembaga pengguna data di Kendari diminta wajib menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD dalam setiap layanan administrasi. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
8: Seluruh lembaga, instansi maupun badan yang memanfaatkan data kependudukan di Kota Kendari kini diminta untuk mulai menerapkan dan menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD dalam setiap proses pelayanan maupun administrasi yang membutuhkan verifikasi data penduduk. Langkah ini diambil guna menyelaraskan sistem sekaligus menjamin keakuratan dan keamanan informasi kependudukan warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Ruliana menjelaskan, identitas kependudukan digital atau IKD bukan sekedar alternatif pengganti dokumen fisik, melainkan dasar data resmi yang terhubung langsung ke pusat data nasional sehingga kebenarannya terjamin.
2: Verifikasi data, memastikan itu kevalitan data, itu di IKD itu sangat akurat datanya. Itu IKD susah untuk dipalsukan, karena dia melalui verifikasi wajah. Sebenarnya itu lebih rawan itu kalau KTP elektronik, kalau misalkan di lembaga pengguna itu dia belum punya alat pembaca KTP, itu masih besar peluangnya itu dia mendapatkan data yang tidak akurat.
8: Menurutnya, penggunaan IKD memiliki banyak keuntungan, diantaranya data yang diakses selalu terkini, tidak mudah dipalsukan, serta memudahkan warga karena tidak perlu lagi membawa dokumen fisik dalam jumlah banyak. Selain itu, penerapan ini juga memastikan setiap lembaga bekerja berdasarkan satu sumber data yang sama dan sah, sehingga menghindari selisih informasi yang sering terjadi sebelumnya. Diharapkan kedepannya, seluruh layanan administrasi di Kota Kendari menjadi lebih cepat, sederhana, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, pelatihan soft skill berbekali mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayano Ihsanuddin hadapi tantangan perkuliahan. Kembali, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
9: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus.
7: Mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayano Ihsanuddin atau FKM Unidayan dibekali keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, kesehatan mental, serta kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah melalui pelatihan soft skill. Kegiatan pelatihan soft skill angkatan ke-10 bagi mahasiswa baru FKM Unidayan tersebut berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 di gedung FKM Unidayan yang diikuti sekitar 120 mahasiswa. Ketua Panitia sekaligus Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Fitriani SPDMKes mengatakan, pelatihan soft skill penting untuk melengkapi kemampuan akademik mahasiswa karena keberhasilan selama menempuh pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hard skill semata.
9: Dunia perkuliahan menuntut mahasiswa untuk mandiri dan adaptif. Keberhasilan di kampus tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik atau hard skill, tetapi juga oleh kecerdasan emosional dan sosial atau soft skill.
7: Sementara itu, Dekan FKM Unidayan, Dr. Rininta Andriani Esos MKes mengatakan, pentingnya mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi dan sikap yang baik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter selama berada di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu membangun moral, etika, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Soft skill ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan maupun ketika nantinya terjun ke masyarakat.
9: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan fakultas, hari ini kita akan belajar bagaimana soft skill kita. Saya minta adik-adik untuk fokus mengikuti kegiatan soft skill ini agar nantinya bisa bermanfaat ke depannya untuk mengarungi 4 tahun di Fakultas Kesehatan Masyarakat, baik mahasiswa prodi Kesmas maupun prodi Gizi.
7: Pelatihan yang mengangkat tema Critical Thinker, Problem Solver, Analyzing Health Threats in Modern Era tersebut menghadirkan sejumlah materi untuk memperkuat kapasitas mahasiswa baru. Materi yang diberikan meliputi moral, etika, public speaking, dan komunikasi oleh Dr. Rininta Andriani, mengenal dan mendeteksi dini gangguan jiwa oleh Dr. Aslan, spesialis kedokteran jiwa, serta membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual oleh Wakil Dekan 1 Taswin SKMMKes. Mahasiswa juga mendapatkan materi critical thinking dan problem solving oleh Wakil Dekan 3 Wahyudin S. Farm MMKes, serta motivasi diri mahasiswa dalam penyelesaian studi yang disampaikan oleh Fitriani S.Pd. MKes. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Identitas kependudukan digital atau IKD diimbau digunakan dalam setiap layanan administrasi. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Musik Request 100% Indonesia. Selamat sore pendengar. Di perjumpaan sore hari ini, Ilham yang menemani pendengar ya untuk interaktif kita. Di penanggalan tanggal 19 September 2026 ya. Dan saat ini pendengar kita juga lagi masih dalam kemeriahan RRI Fest 2026 ya. Di pelataran RRI saat ini sudah muncul semua nih persiapan-persiapan ya. Untuk yang ingin tampil nanti, ada fashion show sore ini. Fashion show dari adik-adik yang sangat cantik dan rupawan ya. Hadir nanti dengan penampilannya ya di RRI Fest. Ini dari Gen Ibananto ya. Wow, bertanya nih, mana Muhammad Asdar? Ada nih di pelataran saat ini. Iya. Dia lagi sama-sama dengan teman-teman ya, rekan-rekan yang lain tuh. Memeriahkan atau lagi preparing gitu ya kan untuk RRI Fest saat ini. Nah, ini udah ada yang masuk bahkan ya untuk di via TikTok saat ini mendengar ya, dari Selma ya, dari Gane Ibananto juga tadi ya. Selma Yanti katanya, "Assalamualaikum Bang." Waalaikumsalam. Dan juga dari Bang HN katanya, "Request Kak Dewa 19 Aku Milikmu." Oke, kita keep lagu requestannya dari Bang HN ya. Pagi-pagi langsung di ini ya. Maksudnya masih baru-baru kita open ya, masih hangat-hangatnya. Langsung dari Bang HN request lagu. Tapi tentunya boleh untuk pendengar yang ingin request lagu di perjumpaan kita ya, silakan bergabung ya dengan lagu requestannya. Saat ini juga wah, ada Mas Gibran yang gabung nih. Beneran Mas Gibran nih. Dari Ganef katanya, "Salam kenal dari Jayapura." Wih, kayaknya temannya Bang Asdar nih ya, dari Jayapura. Ya, salam balik nih buat Bang Ganef ya. Semoga aja dari Bang Asdar juga mendengarkan, karena saat ini lagi mempersiapkan diri di sana gitu ya, di pelataran. Dari Bang Kampas, temannya Egi. Sore Kak Ilham, halo juga sore ya. Selma request lagunya Salma Salsabil ya, Hachu. Oke, Hachu ya. Kita lihat dulu nih, Hachu mana nih, Hachu. Ada gak nih Salma Salsabila lagunya Hachu. Nah, kita lihat dulu ya di playlist kita saat ini. Nah, kita undang juga tentunya di via telepon ya. Kayaknya dari tadi sudah ada yang berdering ya. Ada Mbak Vivi kayaknya tadi ya. Di perdua Elam langsung kaget ya. Ternyata ada Mbak Vivi rupanya. Oke, dari Salma Salsabila ya. Requestannya dari Selma ya. Iya, Salma Salsabila, Selma ya. Sama-sama gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih ya, kita cek ya. Dari yang mana nih tadi nih lagunya, Selma Salsabila. Salsabila lagunya Hachu ya. Bila Hachu, mana nih Hachu. Nah, ini dia. Oke, kita keep lagu requestannya dari ini ya, tadi dari Selma. Siapa lagi nih? Sudah ada yang gabung lagi nih. Kampas sudah diputar tadi di Pro 2. Oh, begitu ya. Habis nge-request di Pro 2 langsung di sini lagi requestannya. Tahu banget gitu ya. Kayaknya sangat menyimak ya dari Bang Kampas. Siapa nih Koko Asep? Wah, siapa nih Koko Asep ya? Panggilan untuk Koko Asep, yang mana nih Koko Asep dipanggil? Koko Asep gitu ya. Mungkin dari RRI lain nih Ray ya. Thank you banget udah gabung Koko Asep ya. Nanti Ilham tanyain siapa nih yang atas nama Koko Asep gitu yang gabung. Yang biasa menyapa nih ya. Tiba-tiba langsung Koko Asep ya. Siapa lagi nih? Dari Mas Gibran. Salam untuk Mas Gibran ya. Semoga program-programnya terlaksana dengan baik. Jangan sampai Mas Gibran yang beneran ya. Kali aja ya. "Assalamualaikum Bang Ilham, mau request lagunya Kotak ya, pelan-pelan saja." Oke Mas Gibran ya, pelan-pelan saja. Dari Mas Gibran suka nih kayaknya pelan-pelan saja ya. Pelan tapi pasti Mas Gibran ya. Pelan-pelan saja dari Mas Gibran. Selain itu ada yang siapa nih, dari Bang Kampas lagi nih. Dan apa nih, dan Ben bukan musuhmu. Oke,

Dan Ben juga pelan-pelan saja juga kita keep. Lagu dari Dan Ben juga nih ya. Dan Ben, mana nih requestannya? Aku bukan musuhmu. Oke, kita keep juga requestannya. Ini lagi denger Pro 2 di. Oh, lagi dengerin Pro 2 di mobil rupanya. Playlistnya masih terputar ya. Yang jelas untuk sore ini nanti ada rekan yang akan menemani tentunya ya. Tadi kan sebelumnya dari Isa ya di Pro 2 ya. Nanti ada Mbak Vivi yang akan temani Bang Kampas nih yang sedang mendengarkan ya. Nah, ini dari siapa lagi deh? Temani Aku. Bukan judul lagu ya, pendengar bukan. Dia menyapa aja nih dari Temani Aku. Aku dengan inisial Temani Aku ya. Katanya semangat. Iya benar, kita tentunya semangat ya sore hari ini. Siapa nih? Oke. Playlist kita udah banyak ya yang sudah gabung sore ini. Kita putarin dulu kalau gitu requestannya. Kita masih akan sapa-sapa yang bergabung bersama kita ya. Ya apa nih, tiap hari di Pro 2 ini Kak Dimas lagi on. Bener ya. Dengan Bang Dimas ya. Oke. Nah, kita akan puterin nih lagu-lagu yang sudah direquest untuk perjumpaan kita sore hari ini. Nanti kita akan gabung lagi dan berbagi bersama dan menghadirkan requestan-requestan yang masuk dari pendengar dan juga pemirsa di via TikTok kita. Temani Aku. Thank you banget gift-nya ya. Nah, ini dia requestan dari siapa nih yang di awal tadi ya. Oh, dari Bang HN, Dewa 19, Aku Milikmu. Masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia pendengar. Di sore ini ya, wah, tadi ada lagu dari Hachu ya, Salma Salsabil. Thank you banget dari Selma sudah gabung bersama kita sore hari ini. Sudah berbagi juga dengan requestannya. Dan ini dari temani aku nih. Tadi ada lagu requestannya gak nih dari temani aku? Dan Ben mungkin ya, aku bukan musuhmu. Tapi kalau Dan Ben ini, lagu requestannya siapa ya tadi? Nah, coba kita lihat dulu nih, Dan Ben. Mana nih tadi requestan Dan Ben nih? Dan Ben. Requestan dari siapa nih tadi? Mana dia? Yang jelas ini ya, requestan Dan Ben kita masih keep. Yang ingin bergabung juga bersama kita di via telepon, boleh bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Tadi Salma Salsabil ya, abis itu apa nih, lagunya Kotak tadi, Pelan-pelan aja udah. Al Ghifari, thank you banget di gift-nya. Waduh, waduh banyak. Makasih ya gift-nya Al Ghifari, thank you banget nih. Dari lagunya mana nih tadi ya, Dan Ben. Oh, Rati Purwati juga nih ya. Oke, lagunya Michelle. Nanti kita puterin juga nih ya. Sembari menunggu, kayaknya dia lagi sholat nih ya. Sembari menunggu. Iya, jangan sampai dia nggak dengar nih pas kita putar. Ya udah, kita masih undang untuk pendengar ya, yang ingin berbagi requestan di perjumpaan kita. Tadi lagunya Dan ada nih ya. Tapi Ilham belum lihat nih playlist tadi requestannya di mana. Dari siapa lagi nih yang bergabung? Ada Janji Jiwa. Wah, Janji Jiwa. Apakah ini brand? Oh, bukan ya. Request lagu Andra Sempurna. Oke, Sempurna. Kau begitu sempurna. Mana nih dia lagunya? Sempurna. Sempurna. Lagu dari Andra and the Backbone. Sempurna. Oke, kita keep lagunya. Oh iya, lagunya dari Kampas. Iya, mantas Ilham cari mana tadi yang requestnya. Titip pesan buat Kak Stella dan adeknya ya. Adek Anya. Oh, adek Anya. Jangan suka bertengkar. Oke, katanya Stella adek Anya, jangan suka bertengkar ya, dari Kampas. Iya, bukan musuhmu ya, lagunya dari Dan Ben. Dari siapa nih? Al Ghifari, request lagu Gomblo, Kugadaikan Cintaku. Kugadaikan Cintaku. Oh my god. Kugadaikan Cintaku ya. Gomblo. Mana dia nih? Gomblo, ku gadaikan cintaku. Gomblo, benar-benar udah sepuh banget nih lagu ini ya, lagunya Gomblo ini. Iya, nanti kita play nih ya. Siapa lagi nih requestannya? Lagu Tolaki. Wah, itu kayaknya bisa diperompat aja nih Aan ya. Lagunya lagu ini aja ya, untuk singer-singer yang ada di Indonesia tapi yang skala nasional gitu ya. Bukan di tingkat daerah kita putarin. Itu bisa di request tentunya di perompatnya. Kalau misalkan gabung di Prodangdut ya, nah itu bisa di request di situ. Putar apa nih lagi nih? Sopir dari Kampas ya, Pagetos Sesuatu Yang Beda Bang. Iya, satu ini belum diputarin ya, Pagetos lagi nih ya ceritanya. Kita keep dulu nih kalau begitu ya, lagu requestannya Sesuatu Yang Beda. Apa nih yang sesuatu yang beda ya? Sesuatu yang beda. Ini dia, Sesuatu Yang Beda. Apa nih yang beda? Dari siapa nih? Sikapnya mungkin ya. Janji Jiwa nih katanya, sehat-sehat selalu para penyiar. Iya. Satu nih, salam juga untuk anak teknik. Mana nih? Sini dong.
salam dulu dong sama dia. Halo. Iya, itu Jerry namanya ya. Operator ganteng kita hari ini. Aa nih, sesi potret. Oke, sesi potret ya. Sambil kita tungguin Michelle juga nih ya. Nanti kalau ada Michelle baru kita putarin lagu requestannya. Nah, mana nih tadi? Lagunya sesi potret. Sesi potret. Oke. Harus banget ada lampu-lampunya ya biar percaya katanya dari operator. Harus menyala begitu ya. Harus banget gitu. Siapa nih dari Janji Jiwa katanya? Siap. Sa X Teknik juga. Oh, X Teknik juga nih Janji Jiwa. Ya. Kasih salam gak nih? Kampas nih katanya sampai jam berapa live-nya? Oh ini kita sampai pukul 16 ya, jam 4. Jam 4 sore. Bisa juga kalau misalkan sampai tengah malam ya, tapi ada yang DP mungkin. Iya, dari Janji Jiwa nih katanya, salam-salam teknik sipil. Kamu teknik, oh, teknik sipil juga Jerry, keburu pas banget ya. Yeah. Salam juga katanya dari teknik. Dia janji hati katanya ya, janji jiwa, janji hati nih di Jerry. Ya udah kita putar dulu lagu playlist kita ya untuk lagunya Michelle nanti kalau misalnya Michelle-nya udah gabung baru kita putarin ya lagunya. Ini lagu dari requestan Bang HN ya. Bang Kampas dan band Aku Bukan Musuhmu dan juga requestan-requestan lain untuk di sore hari ini. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Nah, ini pendengar ya, sangat unik sekali ya. Hari ini kayaknya karena pengaruh kemarau, panasnya sampai tembus layar gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah gabung bersama kita yang berbagi juga ya terkait dengan kondisi kemarau ini. Ada dari penikmat senja yang gabung, katanya dia ini di lingkungan tambang Iwip juga lagi mati lampu bergilir katanya karena kemarau. Ya ini emang ya. Nah, ini pemadaman bergilir ini juga sebenarnya pengaruh karena pendingin dari mesin yang dioperasional untuk di PLN itu. Itu beroperasinya butuh ini dari air di danau itu untuk pendinginnya. Nah, danau, kebetulan danau yang dipakai itu adalah danau yang ada di Poso. Dan itu dalam kondisi kering saat ini. Jadi itu sulit sekali ya. Kalau misalkan tidak dengan pemadaman bergilir ya. Jadi kita tidak tahu nih karena kemarau ini sampai kapan gitu ya kan. Tiap kemarau seperti itu, kecuali kita memiliki cadangan air sendiri sih. Tapi saat ini untuk air sendiri itu yang digunakan untuk pendingin mesin-mesin ini itu yang ada di Poso ya, di Danau Poso, dan juga mungkin di beberapa danau kecil ya dimanfaatkan juga mungkin ya. Nah, ini juga sudah ada yang bergabung nih yang bersama kita dari Yuktini. Ih, seleb. Ya, ini selain dari ini juga ada kampas nih. Jangan cuma listrik, BBM juga lagi susah. Benar. Udah lagi kemarau ya kan, lagi pemadaman bergilir karena takutnya mesinnya kenapa-napa ya. Ini berkaitan dengan operasional sebenarnya. Jadi kondisi untuk pemadaman bergilir itu diberlakukan. Nah, selain itu dari BBM lagi yang lagi susah juga ya. Nah, kalau ini dari geopolitik yang terjadi saat ini, tidak bisa juga kita menyalahkan dari dari pihak Kementerian Sumber Daya ya terkait hal itu, karena memang kondisinya lagi sulit ya untuk geopolitik saat ini. Selat Hormuz masih dalam kesulitan ya, di situ titik permasalahannya yang masih menjadi persoalan ya sampai saat ini. Nah, selain itu juga siapa lagi nih yang sudah gabung ya dari Yukti. Kyle, semangat. Oke, thank you banget Yukti ya sudah bagiin semangatnya untuk sore ini. Ini siapa lagi nih? Dari penikmat senja. Ya, bener banget. Solusi sebenarnya kita butuh kayak program yang lebih ya, butuh mega proyek sih sebenarnya, dan itu pasti anggaran besar lagi. Dalam kondisi seperti ini untuk mengeluarkan anggaran yang sangat besar, oh kayaknya sulit banget deh. Jadi kalian, kayaknya kita cuma bisa untuk ya menunggu untuk kebijakan selanjutnya yang bisa mempermudah semua pihak, termasuk dari pemerintah, termasuk untuk masyarakat ya. Nah, selain itu siapa lagi nih? Penikmat senja cuma dari Ti Astuti, 100% Indonesia. Iya, salam 100% Indonesia. Selain itu dari siapa lagi nih? Request dong lagunya Derby Gelora Asmara. Siap nih Ti Astuti ya. Gelora Asmara. Mana nih Gelora Asmara? Gelora Asmara. Derby ya. Iya, Ti Astuti, thank you banget udah gabung sore hari ini ya. Semakin mendinginkan suasana ya. Lagi panas nih, pengaruh kemarau. Siapa lagi dari Janji Jiwa? Kalau saya tidak salah, PLT Poso salah satu penyuplai listrik terbesar di wilayah Sulawesi. Benar banget. Jadi PLT di Poso itu penyuplai terbesar. Jadi kondisi untuk saat ini yang terjadi saat ini, ya itu juga karena memang ada andil di situ ya. Kita melakukan pemadaman ya untuk operasional itu tetap terjaga ya. Soalnya ini bahaya juga nih kalau mesin-mesin ini sampai ngestak gimana tuh. Karena pendinginnya memang ya dalam kondisi trouble ya. Kemarau soalnya. Ini bahkan danaunya sampai udah surut banget gitu ya. Itu jadi problem lagi. Michelle. Nah, nanti habis ini Michelle nih lagunya. Udah selesai sholatnya berarti Michelle ya. Selain itu, baru beres sholat, bener banget ya. Pokoknya panjang banget nih ya.
ada teman-teman kita lagi iya. Iya, sepertinya sangat bersemangat dari pria coklat ya untuk sore hari ini ya. Nanti ya kita akan mencoba untuk panggilkan. Sebenarnya untuk pria coklat nih ya, kita itu hadir setiap Senin, sama kita juga hadir di hari Rabu dan Jumat ya untuk Halo RRI. Dan itu juga kita hadirkan dengan informasi terkait dengan kondisi saat ini, apalagi untuk terkait PLN ya. Ya ada rekan-rekan kita akan terus menyampaikan nih kondisi saat ini ya. Kita terus konfirmasi bahkan melalui aplikasi juga ya terkait dengan situasi saat ini, kenapa terjadi pemadaman atau semacamnya, atau informasi itu mungkin pengen ditahu selengkapnya ya dari pihak yang lebih berwenang ya. Nah itu bisa dari pria coklat ini pantengin nih setiap jam 9 sampai jam 10 tuh di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat di Halo RRI ya. Pria coklat bisa untuk pantengin di situ ya, Senin, Rabu sama hari Jumat ya. Iya, di jam 9 sampai jam 10 ya, selama 1 jam itu. Nah, nanti informasi terkait PLN itu kita akan himbaukan ya. Ya, mungkin saja ada kurang yang dipahami dari pria coklat. Nanti pria coklat bisa untuk lihat informasi selengkapnya ya di Halo RRI. Sebelum itu kita akan puterin dulu requestan untuk di sore hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Untuk Michelle yang baru lagi bergabung bersama kita ya setelah sudah beribadah sholat asar tadi ya. Ya, semoga diberkahi dan ibadah diterima. Rati Purwasi, jangan tangan yang bicara ya. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, ini beberapa requestan yang masuk di kebersamaan kita ya. Masih banyak nih yang belum kita putarin. Dan beberapa sudah kita putarin juga. Contohnya dari Kampas tadi, requestannya Pegetos udah kita putarin ya, yang berjudul Sesuatu Yang Berbeda ya. Apa ya nih yang berbeda? Wah, apakah rasanya ataukah suasananya atau perasaannya yang sudah berbeda? Kita masih belum puterin juga nih dari Tias Tuti ya, lagunya Gelora Asmara. Abis ini requestannya dari Tias Tuti, Derby Gelora Asmara. Dan beberapa juga yang masuk ini seperti dari Cantika Lestari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Lagu apa ini? Oh bukan, lagi banyak tugas katanya ya. Lagi banyak tugas. Oke, pantesan baru gabung nih Cantika ya, dicariin sama Michelle tadi. Selain itu dari Cantika request katanya lagu Asmara Setia Band. Oke, kita keep lagunya. Dari Arsi, request dong Teh Hijau. Oke, lagunya Tulus nih, Teh Hijau. Suka maca berarti Arsi ya. Arsi suka maca. Iya, ini habis ini Gelora Asmara dulu. Ya sabar, satu-satu. Jangan bertengkar. Lagunya Tias Tuti dulu ya, Gelora Asmara. Habis itu nanti Teh Hijau ya, lagu ketiga lah ya. Karena masih ada lagunya Setia Band Asmara nih, requestan dari Cantik ya. Iya, habis di WA ya, pantesan. Iya benar, habis lagunya Derby nanti lagunya Cantika ya, berurut ya. Iya sih, gak bisa kita dahuluin ya. Teh Hijau ya, Teh Hijau. Satu-satu ya, satu-satu. Oke, lagu requestannya Teh Hijau nih, kita keep dulu nih lagunya ya, sampai apa namanya, keduluan gitu ya. Kita urut dulu ya, satu-satu nih. Abis ini lagunya dari Gelora Asmara, abis itu Asmara, lagunya Setia Band, dan lagu dari Arsi ya. Nah, tentunya masih di 100% Indonesia ya. Nah, nanti Ilham balik lagi untuk menyapa pendengar.

Musik request 100% Indonesia pendengar. Terima kasih nih yang sudah bergabung bersama kita. Dan juga si GIF di via TikTok ya. Untuk TikTok nanti bisa lanjut lagi di sebelah nih, di Pro 2. Nanti menemani pendengar dengan rangkaian dialog menarik ya, bersama dengan Miss Beautiful. Dan requestan yang belum kita puterin ya, dari Arsi kita masih akan puterin. Dan juga requestan dari Cantika, lagunya dari Setia Band tadi ya. Nah, Asmara. Nah, untuk di 100% Indonesia edisi perjumpaan tanggal 19 September 2026 kita cukupkan di sore hari ini. Ilham juga masih akan berbagi dengan informasi menarik lainnya yang masih akan kita hadirkan untuk menemani sore hari pendengar ya, di tengah-tengah aktivitas dan juga mungkin waktu bersantai untuk di weekend sore ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju menghadirkan informasi Sekoril 4 yang akan menemani pendengar untuk kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemba Saripati Maju edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, silakan Ilham informasinya.
1: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Ferry Musafir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran

0: Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan WAOD Rina Mustika. Rekan WAOD.
2: Selamat sore rekan Risna, langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu perkuat pencegahan narkoba dan gangguan keamanan melalui razia gabungan. Untuk informasinya kita akan ikuti bersama Iksan Setiadi.
3: Lapas Perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, di antaranya kepolisian di Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
4: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling membanggakan juga, dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel, semuanya negatif. Sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa pembinaan di tempat ini. Keamanannya sudah terjaga.
3: Steven menilai hasil tersebut menunjukkan pembinaan dan pengamanan di Lapas Perempuan kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
5: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
3: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero halinar dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Iya, Risna dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke Makassar, Risna.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi.
6: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Toli-Toli, informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
7: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
8: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus. Betul. Jadi selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim ofisial pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
7: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah, Muhammad Agusman, menilai Toli-Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli-Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli-Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
9: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Buol. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting, seleksi setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
7: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
6: Baik, demikian laporan Alfiansyah dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Bate. Rekan Imran.
10: Ya, rekan Risna. Sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
11: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syam menyebut, pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
12: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare, nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
11: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
10: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bundaran Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Irma Wangsa pamit. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
13: Baik, terima kasih rekan Risna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif mandiri PSDK Uto Jona Una siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojona Una.
14: Kabupaten Tojona Una terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU Unta Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi.
15: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika itu sangat dibutuhkan juga untuk 7 undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
14: PSDKU Unta Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU Unta Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojo Una-Una, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasango ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar. Risna.
1: Terima kasih rekan Kona Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampana kami akan ajak Anda menuju RRI Makassar. Informasinya dalam wawancara terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sinring dipandu Alpianus Baka.
16: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
17: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan.
16: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih mendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program Berita Gemas Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
19: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini, desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
20: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
21: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya, gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu masuknya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
20: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra Syada melaporkan.
19: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar, di sana Rekan Rizna.
1: Terima kasih Rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini. Dari RRI Mamuju, kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris,
22: terdengar kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas di Desa Majenang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pansimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majenang. Menara Pansimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
1: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
23: Baik rekan Rizna. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter Hairul Mulko.
24: Bagi nelayan,
0: Es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari II. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
3: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, Kaupe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa Kaupe sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Merah Putih untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak, mengikuti jadwal, serta menjaga kualitas pembangunan.
3: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak. Kalau kami harapannya untuk pelaksana pekerjaan mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya sehingga pada masa berakhir kontraknya di akhir Desember itu bisa semua rampung 100%, Pak. Dan bisa di tahun depan di 2027 kami bisa serah terimakan ke koperasi desa sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sama masyarakat sekitar sini.
0: Tetapi setelah bangunan selesai, pekerjaan belum benar-benar berakhir. Fasilitas KNNP membutuhkan pengelolaan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan peran tersebut melalui penguatan kelembagaan nelayan dan sinergi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Harapan itu juga dirasakan masyarakat di desa penerima program. Bagi Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan, kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
4: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es tengah mati dengan adanya KNP Koperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami, kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merah Putih ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi khususnya Pulau Kadatua.
0: Bagi nelayan Buton Selatan, laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui kampung nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: No feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna Supratio di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembal Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan sore hari ini ya, di mana kita akan mendengarkan renungan maghrib, dilanjut nanti kumandang azan maghrib. Untuk renungan maghrib pada kebersamaan tanggal 19 September 2026 yang dimana berjudul Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawakan oleh Dr. Andus Karema SAG. Dan juga menutup perjumpaan di mana Ilham sudah menemani juga ya untuk di kebersamaan sore di Interaktif 100% Indonesia sampai di jelang maghrib ya untuk di kebersamaan kita. Nanti ada rekan kita Jihan yang akan menemani pendengar sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu Ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul sujud kepada Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan kekuatan, semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian sehingga dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah, di antaranya oleh syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta seluruh alam semesta dan segala isinya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan sampai yang dikejar membuat kita kehilangan surga. Lagi kita kejar apa? Sampai-sampai kita tidak bersujud kepada Allah. Sampai-sampai kita tidak sholat. Rezeki, karir, omset, atau yang lain. Ingat, semua itu tidak akan pernah lebih berharga daripada suatu kali atau satu kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan kita melaksanakan perintah Allah, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehilangan momen itu. Karena kita senantiasa sibuk dalam mengurus kehidupan dunia, kita lupakan untuk melaksanakan kewajiban kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rela meninggalkan sholat demi mengejar dunia, padahal dunia yang dikejar itu justru berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dikejar itu justru milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dikejar itu justru dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.

Mengapa bisnismu gagal? Tetapi Allah akan bertanya tentang sholatmu. Sholat bukan mengganggu. Sholat tidak mengganggu aktivitas. Sholat adalah penentu keberkahan seluruh aktivitas. Jangan kejar dunia sampai kehilangan akhirat. Sebab dunia hanya sementara. Sedangkan akhirat kekal selamanya. Maka dalil yang menguatkan pesan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surah Maryam ayat 59. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya kurang lebih demikian. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salatnya, maka sungguh ia telah rugi. Hadis rawahu Ahmad, Tirmizi, At-Nasai dan Ibnu Majah dinilai dari sahih oleh banyak ulama. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu mendahulukan salat di atas segala urusan dunia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas bahwa perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan, maka sungguh ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

First Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di malam hari ini ya. Sangat luar biasa kalau misalnya Anda lagi di perjalanan ya, lagi ingin menghabiskan malam minggunya, mendingan mampir langsung ke RRI Kendari. Karena hadir ya untuk RRI Fest hari kedua penutupan ya, di mana malam hari ini sedang berlangsung ya Lomba Fashion Show. Dan untuk sesaat lagi juga bersama kita akan menikmati ya alunan-alunan suara untuk para finalis Bintang Radio RRI 2026. Kalau misalnya malam hari ini Anda tidak sempat langsung hadir gitu ya, jangan khawatir pendengar, karena Anda juga bisa mendengarkan langsung di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Kendari, dan bisa menyaksikan langsung melalui live YouTube RRI Kendari. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

kami di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari. Saya mau menyampaikan lagi ya, mau mengundang deh sekaligus ya pendengar, untuk Anda yang ingin menghabiskan malam minggunya gitu ya dengan suasana yang berbeda, kayaknya datang aja nih ya, datang ke LPP RRI Kendari pendengar, karena sedang berlangsung nih untuk RRI Fest hari kedua alias hari terakhir ya, dimana untuk puncaknya ini juga saat ini sedang berlangsung lomba fashion show pendengar, ramai sekali di sini ya. Kemudian nanti juga akan disusul dengan final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari pendengar. Dan pastinya selain Anda bisa menikmati serangkaian acara dari kami, di sini juga hadir ya teman-teman UMKM dari Triple K menemani malam hari Anda. Jadi jangan khawatir kalau Anda ngerasa aduh saya belum makan malam nih, nanti bingung lagi cari makannya di mana. Tenang ya, di sini semuanya ada pendengar. Silahkan langsung datang ke LPP RRI Kendari, nikmati kebersamaan kita di rangkaian RRI Fest 2026 yang sudah dibuka kemarin dengan jalan santai. Banyak sekali hadiah yang sudah diraih ya oleh semua yang ikutan jalan santai. Lalu di hari ini mulai sore tadi, bahkan mulai pagi tadi ya, sudah ada cek kesehatan gratis, kemudian ada pembuatan paspor, lalu ada perpanjangan SIM juga. Masih dari teman-teman UMKM juga hadir setia menemani, lalu lomba mewarnai, lomba fashion show, dan ditutup dengan final Bintang Radio sesaat lagi. Untuk Anda yang pengen langsung menyaksikan, jangan ragu-ragu untuk hadir ke LPP RRI Kendari, atau ya saya jauh misalnya. Jangan khawatir ya, Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Kendari ataupun melalui Pro 2. Kemudian juga bisa menyaksikan langsung melalui YouTube RRI Kendari. Jangan lupa subscribe dulu pendengar, supaya bisa nonton di sana, ikut berkomentar juga, dan ikut memberi semangat ya untuk finalis Bintang Radio favorit Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Night, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan digresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua atau banyak jumlahnya ya,
15: selapahan. Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini sedua atau banyak jumlahnya ya, selapahan dut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi, memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redbook.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya, senang senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia ini. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan malam hari ini karena masih dalam nuansa RRI Fest Kendari ya. Dan di RRI Fest untuk 2026 ini di penanggalan tanggal 19 September 2026. Kita hadirkan langsung dari pelataran RRI Kendari, RRI Fest.
1: Kasih banyak orang. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
2: Udah di-build ya?

0: cinta, jatuh cinta,
1: jatuh cinta. Wow, luar biasa. Itu tadi ada 5 finalis kita ya.
2: Betul.
1: Kita sudah punya banyak Rizky Febian malam ini. Kalau yang tanya Mahalinia di mana? Ini Mahalini. Putar
2: Let's
1: dulu dong.
2: Present.
1: Putar,
2: aduh,
1: putar.
2: Takut.
1: Putar dulu. Disuruh. Ya, tentunya bukan hanya 5 orang ya.
2: Yes.
1: Ya, kita masih punya beberapa finalis lagi yang bakal tampil memperlihatkan penampilannya malam hari ini yang sungguh sangat luar biasa.
2: Betul. Dan kami juga mengingatkan ya, karena penjurian di malam hari ini tidak hanya ditentukan oleh 3 dewan juri kita yang sudah sangat kompeten.
1: Iya, tapi juga ditentukan oleh kita berdua.
2: Tidak, oh, ya, masih mau cari spotlight terus. Ini ditentukan juga ya dengan vote di bintangradio.rri.id.
1: Betul.
2: Ya. Jadi vote sebanyak-banyaknya peserta kamu. Yang hadir di sini, peserta yang mau kamu dukung semuanya ya.
1: Yes. Pokoknya harus di vote karena vote-nya juga kita tutup dalam 5, 4,
2: tunggu, 3, kenapa buru-buru mau kemana?
1: Oh belum ya, belum.
2: Sabar,
1: ya.
2: Bi. Alright ya, dan di malam hari ini juga ya Ian ya, acara kita berlangsung dengan begitu meriah.
1: Betul.
2: Rangkaian dari RRI Fest tentunya tidak berjalan dengan sendirinya.
1: Nah,
2: ya.
1: Kita juga punya beberapa mitra sponsor yang sudah ikut membantu kita dari tanggal 17 sampai malam ini adalah puncaknya di tanggal 19 September 2026.
2: Yes, ada Ceria Corp, Bank Syariah Indonesia, Prodia, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Honda Cahaya Gratia, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Sulawesi Tenggara, More Life Multimedia.
1: Kemudian ada juga dari Imigrasi Kelas 1 Kendari, Amali Group Wawo Tobi, Bidara Kuliner, Bank Mayapada, Anindia, Indomie, Informa.
2: Juga ada The Cool Management, Kopi Uang Emas, Rumah Buah Kendari, The Vow, Superco Superfest, RCL Beauty by Nature, Indofood Racik, Value Salon.
1: Kemudian Fitbar, Krill Bar, Hydro Coco, Cinemi Print and Sablon, Air Minum Prima, SR Salon by Shirley, Miss Pink Salon, Muti Laundry.
2: Juga tidak ketinggalan ada Lembaga Pendidikan Kepribadian Clarissa, Extra Joss, Sultra Tenun, Pops Hair Studio, PT Buah Poleang, Kedai Nasi Gopal, Pocari Sweat, dan Shoes Care.
1: Masih ada lagi dari Easy Coffee, BC Reflexology, Klinik Utama Mata JEC Orbita, Komunitas Kuliner Kendari, Zara Hotel, Beauty Kendari X Latulip, dan juga Art Pro Management.
2: Wow, kita kasih tepuk tangan ya untuk semua sponsor kita malam hari ini. Betul, dan juga
1: tentunya kita juga punya media partner ya dari Kendari Info, Sultra Informasi, dan Suara Kota Kendari.
2: Banyak ya sponsornya,
1: banyak.
2: Makanya tidak heran acaranya juga berlangsung dengan begitu meriah ya. Yang kita cek lagi yuk semangatnya di malam hari ini untuk Grand Final Bintang Radio RRI Kendari 2026. Mana semangatnya? Ya kita dua aja lagi.
1: Sebelah kanan mana suaranya?
2: Kanan.
1: Iya.
2: Sebelah kiri mana suaranya?
1: Di depan mana suaranya? Di belakang.
2: Luar biasa. Masih mau juga ke belakang ya.
1: Iya, dan tentunya sebelum kita memperlihatkan lagi ya para finalis kita malam hari ini.
2: Yes.
1: Kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa.
2: Betul.
1: Dia ini adalah
2: siapa?
1: Juara satu putra Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2025. Ini dia, Doni Reza.
3: Selamat malam Bintang Radio RRI Kendari 2026. Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya.

0: Thank you.
1: Doni Reza. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Ini artis kita ya. Kamu
2: Choice.
3: Tunggu dulu Doni. Coba. Karena kita mau ngobrol sama Doni. Doni nomor teleponnya berapa?
1: Wow. Ingat anak, Bu, ingat anak.
3: Diingatkan, tolong.
1: Doni, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Boleh maju-maju lagi dong.
3: Kita maju dikit. Yes.
1: Biar cahayanya kelihatan.
3: Biar kita kelihatan kalau kita stunning di malam hari ini. Yes.
1: Tiba pakaian kita lengkap loh ya. Loh, es buah jatuhnya ini.
3: Ini jatuhnya Tinky Winky sih ya, Teletubbies.
1: Nah Doni, tadi kan kita sudah melihat ya, ada 5 finalis kita yang sudah tampil. Gimana nih menurut kamu nih para finalis kita sejauh ini?
2: Berat ya.
1: Oh, apa yang berat?
2: Kalau saya ikut tahun ini mungkin juga akan terasa gimana begitu kompetisinya, karena memang baru 1-5 ya. 1-5 sudah berat-berat sekali ya tadi.
3: Beratnya enggak usah terlalu ke sini dong.
2: Oh, iya.
3: Agak tersinggung yang di sini.
1: Tolong dibagi beratnya di sini juga.
2: Baik.
1: Iya, dan kemarin kamu kan juga dapat juara satu ya.
2: Iya.
1: Juara satu Putra Bintang Radio 2025. Apa nih mungkin pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman?
3: Yes.
1: Ya, yang bertanding di malam hari ini, apa nih Doni?
2: Oke.
1: Aduh kok mic-nya mati. Cek-cek.
2: Cek-cek, oh iya.
3: Baru saya mau kasih.
2: Sekarang saya dibungkam, cek. Motivasinya mungkin saya mau kasih semangat saja untuk teman-teman yang final, grand final malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah tampil, selamat, luar biasa. Dan untuk teman-teman yang akan tampil lagi, kita masih ada 6, 7, 8, 9, 14.
1: Iya, masih banyak
2: masih
1: pokoknya.
2: Masih banyak peserta, semangat. Boleh olah vokal di belakang, cek begitu.
1: Iya, berdoalah cek intinya. Gitu.
2: Ya saya mau sapa dulu, ada
1: boleh,
2: juara
1: boleh,
2: satu putrinya
1: mana,
2: tuh.
1: Mana?
2: Ada
1: oh
2: Riani juga.
3: Oh, ada ternyata di bawah situ ya.
1: Nanti bolehlah ya di belakang.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih banyak.
2: Terima kasih,
3: Doni.
2: Thank you.
1: Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Doni Reza.
3: Wow. Itu sebenarnya sudah terlihat ya wujud dari juara bintang radio.
1: Betul.
3: Mereka adalah radio star, sudah menunjukkan bagaimana performance-nya, bakatnya seperti kita dulu ya, Yan ya.
1: Oh, iya. Dan kemarin kan di penjurian tahap 1 juga banyak sekali ditekankan sama dewan juri kalau mereka tuh groginya masih ada. Gitu kan, gugupnya masih ada. Semoga setelah kita latih beberapa minggu kemarin ya.
3: Ya ini saya sampai suaranya hilang ya Yan ya. Ya Allah.
1: Iya, semoga pokoknya, bisa tampil maksimal.
3: Pokoknya kita yang paling berpengaruh.
1: Bah, oke deh kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama.
3: Alright.
1: Kita saksikan kembali ya finalis kita dengan nomor tampil 6 sampai 10 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
4: Halo guys, perkenalkan nama saya Joy Bakasa, umur saya 21 tahun, kesibukan saya yaitu menjadi mahasiswa di Universitas Haloaleo. Motivasi saya mengikuti Bintang Radio untuk menuangkan bakat saya dalam bidang bernyanyi, dan kebetulan saya lahir di keluarga yang bisa dikatakan musisi. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
5: Dan aku gak banyak ngomong, maaf ya. Iya, gak boleh gatel.

0: Makasih.
1: Halo semuanya, saya Reski Aldivana dari Bau-Bau. Alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 untuk menyalurkan bakat saya di bidang pernyanyian. Jangan lupa dukung saya ya. Halo semuanya, saya Reski Aldivana dari Bau-Bau. Alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 untuk menyalurkan bakat saya di bidang pernyanyian. Jangan lupa dukung saya ya di bintangradiorri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Farhan Khair Sadiq dan saat ini saya berusia 22 tahun dan saya juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Haluoleo Kendari. Mengapa saya mengikuti Bintang Radio ini? Karena selain mendapatkan pengalaman baru, saya juga akan mendapatkan pengetahuan baru dari segi musikalitas dan suara. Jangan lupa korang vote saya melalui bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wulandari, berasal dari Kabupaten Konawe Selatan, umur 22 tahun. Kesibukan sekarang sebagai mahasiswa aktif dan mengikuti job wedding singer. Alasan saya mengikuti Bintang Radio, yang pertama mencari pengalaman, kemudian menjadikan pengalaman saya sebagai motivasi untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan kedepannya. Jangan lupa teman-teman, vote saya Sri Wulandari di Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang. Thank you.

Halo semuanya, perkenalkan saya Jannah Natira, saya berusia 20 tahun, saya berasal dari kota Kendari. Kegiatan saya adalah menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Farmasi Universitas Halo Aleo. Alasan saya untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 yaitu untuk mendalami bakat saya dalam bernyanyi dan juga untuk menambah pengalaman dan menambah motivasi saya dalam bernyanyi ke depannya. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang!

0: Luar biasa, sekali lagi boleh minta tepuk tangan ya teman-teman. Dewan juri semakin pusing ya.
1: Yes, dan ilmu yang kita turunkan rasanya memang sudah tersalur.
0: Betul,
1: ya.
0: Ya terlihat mereka tidak grogi, pokoknya yes. Sudah dicatat-catat, jangan lupa, jangan boleh grogi gitu yes. Ya.
1: Pokoknya dan, sesuai yang kita ajarkan betul. Ya. Ya.
0: Ya, dan sungguh sangat luar biasa sekali buat teman-teman juga yang sudah hadir di pelataran LPPRRI Kendari. Jangan lupa untuk menikmati jajanan UMKM ya.
1: Betul.
0: Ada banyak sekali jajanan, mau coba dimsum, mau coba apapun semuanya ada ya.
1: Sekalian buat kita berdua ya.
0: Iya, karena kita apa? Karena kita penglaris.
1: Iya, berarti harus berdiri di sana ya.
0: Dan tentunya teman-teman ya, jangan lupa juga untuk vote finalis favorit kamu karena ya vote kita akan tutup setelah penampil terakhir ya teman-teman ya.
1: Betul, jadi nah, jangan sampai jagoan-jagoan kamu ya kekurangan vote di malam hari ini. Jadi pastikan untuk vote di bintangradio.rri.id ya.
0: Betul, yang sudah hadir di sini apa? Sudah vote jagoannya?
1: Sudah.
0: Di sebelah kanan jagoannya siapa nih? Yang di sebelah kanan?
1: Siapa?
0: Apa? Isa? Aduh.
1: Ya Yan, ayo Allah kita lagi.
0: Ampun.
1: Siap kita nih juaranya.
0: Pokoknya jangan lupa ya teman-teman untuk selalu vote jagoan kamu. Kita ingatkan lagi karena vote kita akan tutup setelah penampil terakhir ya teman-teman ya.
1: Yes, dan untuk penampilan para finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Malam hari ini selain dapat kamu dengarkan di 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, juga di 90.8 FM Pro 2 Kendari.
0: Dan juga live di YouTube-nya RRI Kendari.
1: Yes.
0: Dan tanpa berlama-lama ya Isa ya, tentunya kita juga tidak sabar untuk menyaksikan semua finalis kita malam hari ini.
1: Betul.
0: Langsung saja kalau gitu kita panggilkan
1: penampil atau peserta dengan nomor urut 12 sampai 15.
2: Hai, perkenalkan nama saya Adiza Eka Putri, usia saya 19 tahun, kesibukan saya saat ini yaitu seorang mahasiswa di Mandala Waliya Kendari. Motivasi saya yaitu ingin menjadi artis penyanyi yang ternama dan saya ingin mewujudkan semua mimpi-mimpi saya dari kecil yaitu menjadi penyanyi. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
3: Tahun berapa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru. Umur saya 24 tahun. Saya berasal dari Kota Wawau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini kesibukan saya sedang berdagang. Dan pastinya motivasi saya mengikuti Bintang Radio RRI Kendari untuk membangun semangat saya dengan pengalaman yang saya punya, dan sehingga memiliki harapan agar bisa

0: jauh bisa menjadi yang terbaik. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Oke, terima kasih. Bintang Radio RRI 2026, jadilah bintang. Kabar Katina Tanawoli.
1: Aman di radio.
2: Aman, lagi relay. Okay. Aman jalan.

Hai, perkenalkan saya Inga Zahrati Shadia. Kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Kendari. Impian saya, semoga saya bisa menjadi penyanyi besar dan bisa memotivasi atau menginspirasi orang di luar sana. Jangan lupa vote saya, Inga Zahra, di bintangradio.rri.id. Ditunggu ya. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: udah slay.
1: Hai semuanya, kenalkan namaku Jumria, umurku 21 tahun dan kesibukanku sekarang adalah kuliah di kampus tercinta STIA66 Kendari. Sejak kecil Jumria sudah suka bernyanyi, menekuni itu dari SMA hingga sekarang. Dan untuk semuanya, jangan lupa voting Jumria di website bintangradio.rri.id, Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: Itu dia 14 finalis kita malam hari ini. Boleh minta sekali lagi tepuk tangannya. Wow,
1: luar biasa ya Yan ya.
0: Dewan juri kita semakin pusing. Tapi kita mau tanya dulu nih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Dukung nomor berapa?
1: Nomor berapa?
0: Sebelah kanan nomor berapa nih jagoannya?
1: Nomor berapa? 15. Ada ya? 15. Ada nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor berapa?
0: Nomor berapa lagi?
1: Nomor 1. Ih,
0: pokoknya
1: banyak semuanya pokoknya ya? Disebut.
0: Masih semangat? Kita punya kejutan juga nih buat teman-teman yang yes. hadir malam hari ini, apalagi kalau bukan kuis.
1: Jeng jeng jeng. Yes.
0: Siapa yang mau kuis?
1: Siapa
0: yang mau kuis? Oke, kalau gitu ya merapat dekat-dekat sini ya teman-teman yang mau kuis.
1: Yang mau hadiah siap-siap.
0: Iya, merapat dekat-dekat sini ya.
1: Kita punya banyak hadiah menarik di malam hari ini ya Yan ya.
0: Karena ini konsepnya siapa cepat dia
1: yang dapat. Kalau enggak cepat kita berdua yang dapat.
0: Yang di rumah mohon maaf ya, ini kuisnya hanya ada di sini aja ya.
1: By the way Yan ya dan juga yang sudah hadir di LPP Rari hari ini. Di YouTube juga lagi rame-ramenya ternyata.
0: Mereka para pendukung finalis kita malam hari ini juga berlomba-lomba menawarkan sesuatu yang gratis untuk kita semua.
1: Jadi yang hadir di sini jangan mau kalah hype-nya.
0: Kita tes semangat dulu. Mana semangatnya?
1: Luar biasa ya.
0: Oke, kalau
1: luar biasa apa nih? Karena ada yang luar biasa juga.
0: Nah, oke kalau gitu langsung aja kita mulai kuisnya malam hari ini teman-teman.
1: Oke, siap-siap.
0: Persembahan dari Kalbe Farma. Jadi siapa yang tahu jawabannya boleh langsung ke tengah-tengah. Belum mulai.
1: Oke, kendalikan diri kamu ya.
0: Langsung ke tengah-tengah sini saja ya teman-teman ya yang tahu jawabannya. Oke, kita mulai saja. Kapan pembukaan RRI Fest? Yang tahu silakan langsung.
1: Yang tahu langsung maju.
0: Satu orang langsung ke tengah.
1: Satu orang langsung ke tengah.
0: Oke. Dibawa aja Ibu, mohon maaf.
1: Dibawa aja Ibu.
0: Terima kasih. Boleh menghadap ke kamera Ibu.
1: Dada-dada dulu.
0: Iya. Kakak Madin, tolong kasih mic-nya dulu. Boleh tahu namanya siapa kakak?
2: Riri.
0: Dari mana nih?
2: Puatu.
0: Jauh ya Puatu. Langsung aja jawabannya, kapan pembukaan RRI Fest?
2: Tanggal 17 September 2026.
1: Gimana? Kita klarifikasi dulu.
0: 17 September.
1: Pembukaan ya pertanyaannya tadi.
0: Benar tapi kurang tepat.
1: Ya. Oke.
0: Siapa lagi?
1: Kita cari peserta berikutnya.
0: Cepat.
1: Wah, ini yang Stacy ya
0: dari opening. Dari looks-nya sudah standby dari sebelum pembukaan.
1: Kita kenalan dulu. Dengan kasih siapa nih?
2: Nosma.
1: Kak Nosma.
0: Dari mana nih kakak?
2: Dari Honda kak.
0: Maksudnya sebut. Oke kakak, apa jawabannya?
2: Tanggal 18.
0: Nah.
1: Betul.
0: Yes.
1: Tanggal 18. Kita langsung ya, nanti ada.
0: Nanti dikasih ya hadiahnya. Terima kasih. Tenang aja teman-teman, kita masih punya banyak kuis malam hari ini ya.
1: Betul. Next kita punya lagi ya. Dua voucher ya Yan, kali ini datang dari...
0: Dua. Nah tapi kita satu dulu.
1: Ya, tadi satu, sekarang dua datang dari Value Skin. Siapa yang sudah siap? Langsung ke tengah teman-teman ya yang mau jawab. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu tempat perawatan kecantikan face treatment yang jadi sponsor di RRI Fest.
0: Disebut tadi namanya. Ayo
1: sudah
0: yang tercepat.
1: Kita spill di awal.
0: Yang tercepat satu orang siapa?
1: Siapa nih mana?
0: Siapa? Ya.
1: Mana? Ini kalau tidak ada kita dua saja yang ambil.
0: Maju cepat.
1: Oke, silakan.
0: Nah, padahal tadi kita sudah sebut, misalnya dilupa. Siapa namanya kakak?
2: Niar kak.
0: Dari mana?
2: Dari Wayong.
1: Dari Wayong.
0: Warga Wayong mana suaranya? Apa jawabannya? Apa-apa?
2: Bisa lupa, RCL kak.
0: Apa?
2: RC.
0: RC? Betul kak?
1: RCL.
0: RCL.
2: RCL.
0: Oke, okay, betul Kakak Madin?
1: Gimana? Gimana,
0: gimana panitia?
1: Betul.
0: Iya.
3: RCL.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Yes, selamat.
1: Dan jangan langsung diberikan ya.
0: Langsung diberikan ke panitia. Okay. Masih ada satu lagi dari Value Skin. Pertanyaannya, sebutkan frekuensi Pro 2 Kendari. Siapa? Langsung ke tengah.
1: Satu berapa?
0: Orang. Frekuensi Pro 2 Kendari. Oke.
1: Okay. Kakak Madin.
0: Tolong dengan Kak Madin perhatiannya di sini juga.
4: 90,8.
0: Terima kasih.
1: Cepatnya dijawab. Terima kasih.
0: Kayaknya pendengarnya Pro 2. Makasih.
1: Thank you.
0: Kita belum tanya tadi namanya.
1: Biar ini.
0: Yang penting dia sudah dapat tawa.
1: Oke, okay, kita masih punya lagi ya. Kuis berhadiah kita di malam hari ini, Yayan. Next datang dari mana nih?
0: Kalbe Farma untuk satu orang tercepat. Ya.
1: Kalbe Farma ya, sudah siap para penonton?
0: Sudah siap?
1: Ayo ada yang menjawab satu.
0: Sudah. Oke. Sebutkan nama salah satu finalis bintang radio. Satu orang langsung maju. Di depan.
1: Mana, langsung. Cepatnya ada lari. Bohama.
0: Siapa namanya?
4: Finalis tuh kak.
0: Iya
1: yes.
4: Dong. Roni Febrian.
0: Terima kasih.
1: Kayaknya memang pendukungnya Roni.
0: Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman ya. Tenang aja. Kita punya banyak voucher. Tapi sebelum itu kita tes semangatnya dulu.
1: Yes.
0: Mana semangatnya?
1: Kita juga punya tagline RRI ya. Jadi kalau kita bilang RRI Kendari, nanti dijawab.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita cek sound semuanya ya. RRI Kendari.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara. Yeay.
0: Dan ini adalah salah satu kuis kita malam hari ini.
1: Betul.
0: Kita sudah sebutkan ya, ini keterlaluan sih, kebangetan sih kalau nggak tahu, kalau nggak hafal ya.
1: Salah satu yang tersulit sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Masih persembahan dari Kalbe Farma.
1: Dengan apa? Pertanyaannya adalah...
0: Apa tagline RRI barusan terjadi?
1: Baru-baru barusan. Kita sebut.
0: Silakan di tengah.
1: Langsung maju.
0: Silakan maju. Nah, aduh.
1: Aduh, diduluin.
0: Tenang aja ibu, masih ada satu
1: dengan
0: lagi.
1: Dengan Kak siapa nih kak?
4: Dengan Randy.
1: Kak siapa?
4: Randy.
1: Kak Randy.
0: Randy Pangalila, bukan?
1: Takut.
4: Laude.
0: Oh, Laude. Okay.
1: Langsung jawabannya apa?
4: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Yeay.
1: Betul sekali.
0: Kita masih ada lagi ya teman-teman ya. Kita masih ada lagi ya.
1: The next masih datang dari Kalbe Farma.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi jangan lupa yang tahu jawabannya langsung aja ke tengah panggung sini ya teman-teman.
1: Kali ini jangan ketinggalan ya. Langsung ke tengah.
0: Karena ini siapa cepat dia dapat.
1: Oke, kita langsung bacakan pertanyaannya.
0: Aku adalah sebuah perusahaan farmasi mengoperasikan klinik kesehatan dan lab klinik. Apakah aku
1: kira-kira ada yang tahu jawabannya?
0: Ih, disebutkan tawa tadi masa
1: tadi kita baru sebut ya.
0: Langsung mana? Dengan siapa namanya ibu?
5: Dengan Ibu Wati.
0: Dari mana?
5: Dari Wombalata.
1: Wow, Wombalata. Oke.
0: Langsung jawabannya.
5: Kalbe Farma.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Wow.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Meskipun bukan dari kita ya sebenarnya.
0: Iya. Gak apa-apa. Masih ada. Masih mau kuis? Siapa yang mau hadiah? Nah, makanya didengar baik-baik kalau tahu jawabannya langsung ke tengah aja ya teman-teman ya.
1: Yes, ini masih ramai juga ya nih ya. Yang ada di area tenant juga kalau yang mau join untuk kuis di malam hari ini. Boleh. Ikut merapat juga.
0: Iya, mau disimpan dulu makanannya gak apa-apa ya.
1: Iya, nanti kita ambil, tenang.
0: Oke, bisa. Alright,
1: kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini masih persembahan dari Kalbe Farma ya. Nah, ini yang saya bilang adalah pertanyaan tersulit ya di... Malam hari ini yang kami harap teman-teman semua bisa menjawab dengan baik.
0: Iya, dan jangan lupa antusias, harus excited karena ini pertanyaannya mudah ya.
1: Yes, pertanyaannya adalah siapa nama duo MC malam hari ini? Langsung siapa yang mau jawab?
0: Siapa?
1: Ayo Mi jawab, kasihan dari tadi kita sebut-sebut.
0: Kita tutup Mi ini kuis kalau enggak
1: mau. Mohon jawab.
0: Tolong.
1: Oke, silakan. Ya. Kasih apa
0: dulu?
2: Lila.
1: Kalila, oke.
0: Okay. Apa jawabannya?
2: Isa dan Yayan.
0: Makasih.
1: Terima kasih loh.
0: Alhamdulillah tidak sia-sia tawaran.
1: Ada juga sih yang ingat.
0: Alhamdulillah diingat mata. Makasih loh, makasih.
1: Oke. Okay. Gimana ya, kita masih running quiz di malam hari ini Yayan ya. Masih dengan berbagai persembahan juga.
0: Iya.
1: Next, tadi sudah ada persembahan dari Kalbe Farma, ada dari Value Skin juga.
0: Iya, benar banget. Dan kita masih punya banyak sekali kuis. Iya, langsung aja kita masih lanjut kuis.
1: Oke,
0: lanjut. Masih lanjut kali ini persembahan dari Multimedia.
1: Siapa yang siap untuk dapat hadiah dari Multimedia? Mana hadiahnya, di spill dulu. Ini dia ya, satu goodie bag dari Multimedia.
0: Jangan lupa, siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya. Langsung aja pertanyaannya. Sebutkan salah satu penyiar Pro 1 Kendari.
1: Ayo, siapa? Yang sering dengar radio, mana suaranya?
0: Yang sering dengar Pro 1 pasti tahu.
1: Salah satu penyiar Pro 1. Oh, ini tadi yang sempat menjawab di awal. Bismillah dulu.
5: Bismillah, mudah-mudahan benar. Yuda.
0: Kakak Yuda. Riri. Mana nih Kakak Yuda? Oh, tidak kelihatan.
1: Terima kasih. Ternyata Kak Yuda ya jawabannya.
0: Okay. Masih ada teman-teman, masih semangat.
1: Yayan,
0: ya.
1: Next quiz ini akan bikin para penonton kita makin semangat di malam hari ini.
0: Nah, karena ini quiznya persembahan dari Extra Joss.
1: Siapa?
0: Yang sebelah kanan kayaknya belum ada nih ya perwakilannya sebelah kanan.
1: Ayo. Boleh merapat ke tengah ya teman-teman yang mau join kuis di malam hari ini. Okay. Dan untuk pertanyaannya ya, ini sangat mudah dan juga sudah kita sebutkan dari tadi ya Yan ya. Langsung aja pertanyaannya. Berapa frekuensi Pro 1 Kendari? Ada yang tahu?
0: Ada yang tahu, langsung maju.
1: Yan ada di sebelah sana. Oh ternyata ada.
0: Kak Madin, Kakak Madin. Aduh,
1: Kakak Madin. Mikrofonnya,
0: Kakak Madin.
1: Ade, siapa namanya?
3: Gusti Agung Wijaya.
0: Dipanggil siapa?
3: Rahwi.
1: Wah, Rahwi ya? Agak bikin menerka-nerka tadi
0: ya. Agak gimana ya gitu ya.
1: Oke, langsung jawabannya berapa?
3: 6,9.
1: Berapa?
3: 6,9.
0: Oh, itu berat badan Ista.
1: Agak menyinggung ya tadi itu ya. Mohon maaf, belum tepat.
0: Yang sudah enggak usah.
1: Oke, gadis berbaju putih.
0: Namanya siapa dulu?
6: Kirsyaka.
0: Dari mana?
6: Dari
0: Dari tadi.
1: Kalau ini mah tidak perlu kita pertanyakan nih ya, Kirsya.
6: Coba saya tanya deh ke kakak. Kakak tebak deh aku di pro mana?
1: Kamu di pro kontra, bukan?
6: Waduh, pro kontra.
1: Ya, jadi Kirsya ini sebenarnya adalah salah satu pengisi di Pro 1 ya. Jadi gimana nih, boleh kan?
0: Boleh aja ya.
1: Berapa Kirsya?
6: 96,7 FM.
0: Yes, selamat. Terima kasih.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lengkap.
0: Tadi mohon maaf, cuma satu.
1: Aduh, brand ambassador. Boleh.
0: Terima kasih. Kita.
1: Oke. Dan masih sangat banyak ya hadiah di malam hari ini karena kita masih akan kasih lagi nanti kuis-kuis. Jadi pastikan nanti teman-teman tetap berada di area dekat panggung Yayan ya.
0: Betul, yang ada di stand UMKM juga yang mau ikutan boleh nanti langsung merapat aja kalau sudah waktunya kuis ya.
1: Tapi sebelum itu di malam hari ini kita juga akan mengumumkan untuk Lomba Fashion Show yang sudah berlangsung sore tadi.
0: Siapa yang semangat?
1: Mana semangatnya?
0: Ya.
1: Siapa yang sudah siap dengar juara Lomba Fashion Show?
0: Nah ini karena dari tadi sore sudah menunggu ya dan sudah menanti-nantikan juga kira-kira siapa yang dapat juara di Lomba Fashion Show di hari ini. Tapi ya nanti kita bakal persembahkan juga dari Are Management yang untuk mengumumkan juara Lomba Fashion Show malam hari ini.
1: Langsung saja kita panggil Kak Ryan dari R Entertainment.
7: Oke, thank you kakak-kakak. Oke, sebelum mengumumkan, saya ingin mengundang ke tiga dewan juri untuk bersama-sama kita bersama di atas panggung. Mohon izin. Ya. Mungkin ada sedikit beberapa masukan dari kita tim juri untuk hari ini. Ya, mungkin dimulai dari Kak Anto. Silakan Kak Anto.
8: Oke, makasih. Sebelumnya, terima kasih banyak buat peserta, buat ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk datang di tempat ini. Jadi, setelah kami berembuk bertiga, sebentar kita umumkan siapa juara-juaranya dan kami harapkan kepada ibu-ibu supaya tetap bersemangat meskipun belum beruntung pada malam hari ini. Karena dalam lomba pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi untuk itu kami minta kebesaran hatinya, karena sebenarnya kami sulit untuk menilai karena semua bagus-bagus. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, kalau begitu, kalau saya boleh nambahin sedikit Ibu, mohon izin. Saya sering ngomong di beberapa lomba, biasanya saya bilang, anak-anak itu kalau lomba, biasanya moodnya berbeda-beda. Jadi wajar sekali ketika hari ini mungkin anak-anaknya mungkin ada sedikit kelelahan, kurang tidur, banyak main. Hasilnya tidak akan selalu sama dengan lomba-lomba sebelumnya, bunda-bunda. Jadi apapun yang hari ini yang didapatkan oleh anak-anak, saya berharap, kami semua berharap ini akan menjadi pelajaran buat semuanya. Terlebih untuk bunda-bundanya bisa lebih legowo. Dan kami juga berharap kalau bunda-bundanya nanti ada yang ingin ditanyakan untuk bahan evaluasi ke depannya, boleh, kami area akademi sangat terbuka untuk hal itu. So, dengan begitu karena sudah larut malam, Kak Anto, Ibu, saya umumkan untuk pemenang kategori A. Musik. Ya, yang kakak panggil namanya langsung naik ke atas panggung. Yang pertama untuk juara ketiga favorit. Juara ketiga favorit. Selamat kepada nomor 02 atas nama Aziza Nayara dari SD Negeri 36 Kendari. Silakan sayang langsung, boleh lebih cepat. Untuk juara kedua favorit, selamat kepada nomor 11 atas nama Arisha Azahra Putri dari TKIT Al-Kalam. Dan teman-teman panitia mungkin boleh dibariskan adik-adiknya dari ujung. Yang pertama nomor 02, juara 3 favorit dari ujung sana, sebelah sana, boleh. Kita lanjut ke juara 1 favorit. Selamat kepada nomor 14 atas nama Muhammad Sultan dari PAUD 14 Kendari. Oke, boleh ada 02, 11 dan 14. Boleh adik-adik dipercepat, sayang. Ya, bunda-bundanya mungkin boleh merapat. Yang masih makan boleh segera merapat ke dekat panggung agar kita lebih cepat.

dan juara satu Best Post, selamat kepada nomor 12 atas nama Ayuna Cerisa dari TK Al Kalam. 06 juara 3 The Best Post, silakan. Selanjutnya nomor 13 juara kedua The Best Post,

Dan selanjutnya juara 1 Best Post, selamat kepada nomor 12. 14 itu tadi juara 1 favorit. Iya. Oke, benar. Sini sayang ya.

juara dua favorit nomor 11. Ayo lihat sendiri nomornya, boleh bisa dampingin. Belum ada yang udah disebut 02, 11, 14, 06, 13 dan 12. Oke, mungkin ini dulu.

Ya, turut mengundang Kakak Caca, boleh bantu berikan piala buat adik-adiknya, piala dan sertifikat untuk adik-adiknya. Ya, dimulai dari juara ketiga favorit 02. Ya. Oke, juara duanya masih kosong, lanjut ke juara satu favorit. Ya. Atas nama Sultan dari PAUD 14 Kendari. Boleh sertifikatnya diberikan kakak-kakak. Selanjutnya, juara ketiga Dispose 06 dari Bukit Sion Kendari. Selanjutnya juara kedua Bespus nomor 13 dari TK Al-Kalam. Dan juara satu Bespus dari nomor 12 dari TK Al-Kalam. Oke, mungkin boleh merapat sedikit adik-adik. Boleh ke tengah-tengah sedikit, jalan ke sini. Oke, Kakak Caca berada di tengah. Sayang, boleh? Iya. Silakan didokumentasikan. Saya pandu dari 3, 2, 1, cekrek, dan 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik, silakan turun. Kita lanjut ke pemenang-pemenang selanjutnya. Kita lanjut di juara ketiga The Best Catwalk. Juara ketiga The Best Catwalk, selamat kepada nomor 09 atas nama Nayara. Ya, Nayara dari SD Negeri 1 Rate-Rate. Ya, Kolaka Timur, boleh mana sayang? Nomor 09. Oke, nomornya dipakai ya sayang ya. Ya, saya informasikan kembali. Seperti hasil technical meeting kita kemarin, peserta bisa mendapatkan 2 piala karena akan ada 6 piala The Best kostum, jadi jangan kemana-mana dulu. Mana tahu adik-adik dapat 2 piala malam ini. Selanjutnya juara kedua The Best Catwalk, selamat kepada nomor 07 atas nama Mahrin Syakwina. Oke, silakan sayang. 07 benar. Oke, dan juara satu Best Catwalk, selamat kepada nomor 04 atas nama Raidah dari PAUD Khalid bin Walid. Ya, diinformasikan sekali lagi buat bunda-bunda, mungkin boleh mendekat di semua kategori. Kita lanjut untuk juara ketiga Best Perform. Juara ketiga Best Perform, selamat kepada nomor 05 atas nama Duma dari Kingdom Academy Kendari. Yeay. Selanjutnya juara kedua The Best

performance. Selamat kepada nomor 18 atas nama Kahisa Naura dari Min 1 Kendari. Silakan. Dan juara 1 best perform, selamat kepada nomor 16 atas nama Siti Alifa dari SD Negeri 1 Duruka Raha. Oke, udah ada. Boleh ke kanan-kanan sedikit adik-adik, boleh ke sini dikit? Oke, dibantu Kakak Ratu

Oke, berfoto di tengah. Ratu, di tengah-tengah, sayang. Kita dokumentasikan dari 3, 2, 1, cekrek. Dan 1, 2, 3, cekrek. Terima kasih adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Dan kami mengundang ke 6 besar kita dengan nomor urut 01, 03, 08, 10, 15, dan 17. Oke, boleh ke depan. 01, 03, 08, 10, 15, dan 17. Oke, kakak, panggil ya. 01, mana 01? Oke, ada. 03. Oke, ada. 08. 08. Nah, oke. Boleh maju lagi, sayang. Maju sampai depan. Boleh? Biar sampai bibir panggung. Oke, stop. Oke. Oke, yang siapapun yang kakak sebutkan, mundur 2 langkah ke belakang ya. Untuk 6 besar kita di runner up kelima. Runner up kelima. Selamat kepada nomor 17 atas nama Muhammad Farhan dari SD Negeri 5 Kontunaga Raha. Iya. Untuk runner up keempat. Runner up keempat, selamat kepada nomor 08 atas nama Gadira dari SD Negeri 84 Kendari. Boleh mundur sayang? Iya, bergabung di belakang. Dan untuk runner up ketiga, selamat kepada nomor 01 atas nama Devina Nurama dari SDS Smart School Baruga. Boleh bergabung di sebelah kiri? Oke, ini nih our top 3. Dan untuk runner up kedua. Runner up kedua. Selamat kepada nomor 03 atas nama Adifa Askadina dari SD Negeri 39 Kendari. Oke, maju ke depan, berpegangan tangan. And inilah top 2 kita, hand to hand. Oke, boleh teriakin, ada nomor 10 dan nomor 15. Mana pendukungnya 10? Pendukungnya 15. Oke, dan winner Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Ari Academy. Selamat kepada yang kakak sebutan, yang kakak sebutkan berarti dia menjadi winnernya ya. Dan winner selamat kepada nomor 15 atas nama WOD Naila Nur dari SD Insan Mandiri. Dan selamat kepada nomor 10 atas nama Mutiara Azhara dari TKIT Al Kalam. Boleh adik-adik silakan kembali ke tempat. Iya, inilah our champion 6 besar kita.

izin untuk mengundang Kepala Balwon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Kendari, Bapak Bobby Satrio Sleman SH/MH. Mohon izin Bapak untuk memberikan hadiah ke enam besar kita.

Setelah ini kita lanjut untuk kategori B. Silakan dari 1, 2, 3 dan 3, 2, 1. Terima kasih, congratulations sekali lagi adik-adik dan terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut di kategori B.

Baik, kita lanjut untuk juara kedua favorit kategori B. Juara kedua favorit. Selamat kepada nomor 31 atas nama Aditya Rifkiah dari SD Negeri 4 Barangka. Boleh silakan sayang. Maju. Di ujung? Iya. Boleh stay. Dan untuk juara satu favorit, selamat kepada nomor urut 26 atas nama Muhammad Fairuz Yuda dari SD Negeri 61 Kendari. Iya, boleh dibantu teman-teman panitia? Selanjutnya untuk juara ketiga The Best Catwalk. Juara ketiga Best Catwalk, selamat kepada nomor 30 atas nama Anindita Keisha dari SD Negeri 4 Barangka. Boleh silakan. Kabupaten Muna, ya. Jadi percepat sayang. Muna Barat, ya, dari SD Negeri 4 Barangka Muna Barat. Oke, dan juara 2 Best Catwalk, selamat kepada nomor 21 atas nama Naura Kansa Ramadhani dari SD Negeri 35 Kota Kendari. Ya, boleh silakan. Dan selanjutnya untuk juara 1 The Best Catwalk, selamat kepada Kenisha Aurora dari SD Negeri 84 Kota Kendari. Nomor urut 33. Oke, ada.

Oke, kita lanjut kalau begitu. Turut mengundang Nanda selaku Duta Pariwisata Indonesia untuk Sulawesi Tenggara.

ada di mana? Nomor urut 33 atas nama Kenisha Aurora dari SD Negeri 84 Kendari. Boleh, boleh, boleh. Kakak Idul, silakan. Dan inilah dia our top model Sulawesi Tenggara. Di sini saya. Iya, ini dia Idul Fatra, juara satu. Selamat, nah. Sertifikat. Oke, boleh dokumentasi bersama di tengah-tengah Anda, mohon izin. Tiga, dua, satu, cekrek. Dan satu, dua, tiga, cekrek. Terima kasih, silakan kembali. Iya, tetap ya. Tetap profesional. Nah, nah. Makasih Kak Idul sudah memecahkan dingan ini. Kita lanjut untuk juara ketiga The Best Performance. Juara ketiga The Best Performance, selamat kepada nomor urut 32 atas nama Fatin Saleha dari SD Negeri 101 Kendari. Oke, boleh. Selanjutnya, juara kedua The Best Performance, selamat kepada nomor 23 atas nama Astika dari SDS Smart School Sau Sau. Di mana? Oke, ada. Dan untuk juara satu Best Perform, selamat kepada nomor 28 atas nama WOD Anindita Haleni dari SD Negeri 9 Katobu, Kabupaten Raha. Kabupaten Muna, ya mohon maaf.

Oke, 3, 2, 1, dan 1, 2, 3. Thank you adik-adik, terima kasih. Silakan kembali, kita masuk ke 6 besar kita mengundang. Hati-hati ya, kalau jalan turun dari bawah ya. Agak tinggi, hati-hati, iya. Hati-hati. Oke, saya mengundang nomor urut 22, 24, 25, 27, 29, dan 35. Sekali lagi, 22, 24, 25, 27, 29, dan 35. Boleh dicek teman-teman panitia? 22, 24, 25, 27. Dua sembilan dan 35. Oke, boleh maju-maju adik-adik, boleh maju-maju dekat bibir panggung di sini. Oke, kita mulai dari runner up kelima atau keenam besar kita. Runner up kelima, selamat kepada nomor urut 35 atas nama Nadia Darmayanti dari SD Negeri 55 Kendari. Oke, boleh hadap depan sayang, pose yang cantik. Dan untuk runner up keempat, runner up keempat, selamat kepada nomor 29 atas nama Afifa Khairunisa dari SD Negeri 1 Kusambi. Oke, SD Negeri 7 Kusambi, Muna Barat. Dan untuk runner up ketiga, selamat kepada nomor urut 22 atas nama Abizar Syahrisai, ya kalau nggak salah, maaf kalau ada salah penyebutan, dari SD Negeri 84 Kendari. Inilah tiga besar kita. Untuk runner up kedua, selamat kepada nomor urut 24 atas nama Arshila Farzana dari SD Negeri 1 Bone. Oke. Okay. Ya, tadi juara runner up kedua Arshila Farzana dari SD Negeri 1 Bone, Kabupaten Muna. Oke. Okay. Di depan kita ada top 2 kita. Nomor 25 dan nomor 27. Dan hasil dari kesepakatan dewan juri, kita lumayan alot. Dan untuk winner kategori B Fashion Show RRI Fest 2026 by Are Academy, selamat kepada nomor urut 20. Selamat kepada nomor 27 atas nama Talita Faiza Maimun dari SD Negeri 1 Kusambi, Muna Barat. Dan selamat kepada nomor urut 25 atas nama Nur Alia Putri dari SD Negeri 86 Kendari. Dan izin mengundang Ketua Tim Siaran LPP RRI Kendari, Bapak Joni Zovianus. Mohon izin Bapak bisa bersamai kita.

Silakan dari 1, 2, 3 cekrek dan 3, 2, 1 terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kategori B. Dan kita lanjut untuk kategori C. Ya, kakak mengundang seluruh peserta dari nomor urut 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Boleh silakan naik semua adik-adik. Ya, boleh dipercepat,

Boleh maju maju sedikit adik-adik. Maju maju maju maju lagi sampai agak ke depan. Oke, stop. Kita mulai dari juara kedua The Best Performance. Juara kedua Best Performance, selamat kepada nomor urut 36 atas nama Cherry Salsabila dari MTSN Kolaka. Boleh mundur satu langkah sayang yang disebutin. Ya, dari sana. Selanjutnya untuk juara satu Performance, selamat kepada nomor 40 atas nama Salwa Yumra Ramadhani dari SMP Negeri 1 Kendari. Kita lanjut untuk runner up kelima. Runner up kelima, selamat kepada nomor 43 atas nama Afifa Ashifa dari SMP Negeri 1 Kendari. Dan untuk runner up keempat, selamat kepada nomor 39 atas nama Sri Reski Almaira dari SD Negeri 84 Kendari. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Untuk runner up ketiga, runner up ketiga, selamat kepada nomor urut 41 atas nama Echa dari SMP Negeri 1 Kendari. Oke, okay, sisa 3 orang. Oh, satunya nggak ada. Ada di mana, boleh dipercepat? Oke, boleh dipercepat, sayang.

Ya, kita lanjut. Untuk runner up kedua. Runner up kedua. Selamat kepada nomor urut 38 atas nama Tasya dari SD Smart School Sausau, Kota Kendari. Oke. Lagi berjalan orangnya. Ya, enggak apa-apa. Boleh silakan dua besar kita berada di depan adik-adik. Boleh ke depan dua-duanya.

Dan untuk winner Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Area Academy kategori remaja, selamat kepada nomor 37 atas nama Sherly Priscilia dari MTS 1 Kusambi Munabara. Oke. Mohon izin mengundang Ketua Tim Bidang Pemberitaan Bapak Haji Ato Raidi. Mohon izin Bapak untuk membersamai

Selamat kepada our winner Shirley Priscilia dari MTS Negeri 1 Kusambi Muda Barat, dan selamat kepada runner up pertama menangkan nomor urut 42 atas nama Keila Salsabila dari SMP Negeri 1 Kendari. Ya, dari juara kedua best perform lanjut ke juara satu best perform, selanjutnya masuk ke runner up. The best perform kategori C, the best perform. Ya nggak apa-apa, diterima dulu sayang. Nanti kalau misalkan ada kesalahan nanti dibenahi di samping panggung ya, setelah ini ya. Juara dua best perform dimulai dari juara kedua the best perform dari ujung sana, dilanjut dengan runner up kelima

Baik, silakan dari 3, 2, 1, cekrek. Dan 1, 2, 3, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin. Oke, boleh silakan turun adik nanti. Iya, silakan ya. Kita lanjut untuk kategori dewasa. Kita lanjut ya, kita kategori dewasa. Mohon mendekat adik-adik untuk juara 1 The Best Catwalk. Juara 1 The Best Catwalk, selamat kepada nomor urut 50 atas nama Cynthia Permata dari SMA Negeri 12 Kendari. Boleh sayang, silakan. Ya, hati-hati kalau dari depan ya, lumayan tinggi. Kita lanjut untuk juara ketiga The Best Performance. Juara ketiga Best Performance, selamat kepada nomor 46 atas nama Virgina Rizky Pristika dari UHO FISIP Ilkom. Oke, ada di mana? Oke. Selanjutnya untuk juara kedua Best Perform, selamat kepada nomor urut 54 atas nama Dini Armadani dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Dan untuk juara 1 The Best Performance, selamat kepada nomor urut 47 atas nama Nur Fadila Sulastri dari SMA Negeri 12 Kendari.

Oke, silakan. Dokumentasi dari 1, 2, 3, cekrek. Dan 3, 2, 1, terima kasih. Oke, kita lanjut ke 6 besar kita. Silakan adik-adik yang merasa dirinya belum dipanggil, silakan naik. Yuk, langsung yuk. Nomor urut 48, 49, 51, 52, 53, dan 57. Boleh di depan. Kita lanjut untuk runner-up kelima. Runner-up kelima. Selamat kepada nomor 51 atas nama Khalila Rahmatusadia dari SMP Negeri 8 Kendari. Boleh? Boleh merapat lagi adik-adik? Boleh lebih dirapatkan lagi? Dirapatkan lagi? Ya. Kita lanjut untuk runner-up keempat. Runner-up keempat, selamat kepada nomor urut 57 atas nama Aldian Nurwan Said dari UHO Visip Ilkom. Boleh mundur, bergabung di belakang. Dan runner-up ketiga, selamat kepada nomor 49 atas nama Hikmawati Putri dari SMK Negeri 4 Kota Kendari. Nah, ini dia tiga besar kita. Kita lanjut untuk juara runner-up kedua. Runner-up kedua, selamat kepada nomor urut 53 atas nama Elsa Aulia dari SMK Negeri 1 Kendari. Betul? Ya, inilah dia kedua besar kita, ada nomor 48 dan 52. Dan winner kategori dewasa Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Are Academy. Selamat kepada nomor, selamat kepada nomor 52 atas nama Naja Syabiah dari SMA Negeri 2 Kendari. Dan selamat kepada nomor 48 sebagai runner-up pertama atas nama Aprilia dari Universitas Mandala Waluya, Kota Kendari.

Ya, izin mengundang kembali Kepala Balmon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Kendari, Bapak Bobby Satrio Suleman SH, MH. Mohon izin Bapak. Ya. Oke, setelah ini kita ready to the best costume.

Baik, dari 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan adik-adik kembali. Ya, dan kita masuk ke the best costume kita. Ya, dan untuk harapan ketiga the best costume, 6 kostum terbaik dari seluruh kategori. Kemarin pada saat kita technical meeting sudah kita sampaikan, ini bukan berdasarkan dari perwakilan dari seluruh kategori, tapi kita ambil dari seluruh peserta dari semua kategori, ya. Jadi belum tentu setiap kategori kita ambil satu. So, untuk harapan ketiga the best costume, selamat kepada nomor 12. Ada di mana? Ya, dan mengundang sekalian sama orang tuanya sekalian ya, the best costume. Kami mengundang peserta dan orang tuanya. Nomor 12 silakan. Boleh dibantu teman-teman panitia, nomor 12 ada di mana beserta dengan orang tuanya sayang? Ada di mana? Oke, saya lanjut untuk di harapan kedua best costume. Selamat kepada nomor 41. Boleh silakan. Boleh? Mana ini? Pemenang-pemenang best costume kita? Nomor 12, nomor 41, boleh bergabung sayang? Ya, di ujung. Iya, ada tetap fashion show. Iya, walaupun tetap malam, tepuk tangan dong. Ya, boleh bersama bundanya. 41 ada di mana? Oke, kita lanjut. The best costume untuk harapan pertama, selamat kepada nomor 22. Ayo, mana? 22 ada?

Ya, kita masuk ke tiga besar best costume kita. Untuk juara ketiga best costume, selamat kepada nomor 33. Oh tadi ya kak. Iya, boleh saya ulangi ya. Harapan 3, 12, harapan 2, 41. Harapan pertama itu ada nomor 22. Oke, lanjut di juara ketiga nomor 33. Siapa nomor 33? Boleh naik sayang. Siapapun itu. Mana ini yang punya baju-baju? Untuk juara kedua, selamat kepada nomor 38. Wah, kenapa sepi?

dan juara satu untuk The Best Costume. Selamat kepada nomor 42. Ada juara satu Best Costume 42. Mana? Oke, ada 12, ada 12, ada 41, ada. Selanjutnya 33, tadi kayaknya diwakilkan tadi. Ya Kak Idul, mungkin boleh diwakilkan sekali lagi Kak Idul. Ada, masih ada di sini Kak Idul? Oh, masih dong. Iya, untuk juara ketiga Best Costume Kak Idul. Juara kedua, nomor urut 38. Gak ada juga. Oke, dan juara satu Best Costume itu nomor 42. Boleh ke kanan-kanan sedikit, adik-adik dan bunda, mohon izin. Iya. Nah, catwalk lagi. Ya, Best Costume. Iya, juara tiga Best Costume ya, Kak Idul. Oke, boleh di sebelah sana, Kak Idul? Sebelahnya adik Kaki-Kaki. Iya. Ya, dan mohon izin mengundang Kepala Stasiun LPPR RI Kota Kendari, Bapak Naufal Sahupala Esos MM. Mohon izin Bapak untuk bersamai

Iya. Dari harapan ketiga nomor 12, harapan kedua nomor 41, harapan pertama nomor 22, juara ketiga nomor 33, juara kedua nomor 38,

0: Oke. Juara 3. Selanjutnya juara 238 tidak ada. Kita langsung ke juara 1 Best Costume. Please welcome 42. Atas nama Kayla Salsabila. Dari SMP Negeri 1 Kota Kendari. Ya, mohon izin. Boleh berada di tengah-tengah Bapak, mohon izin. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC-MC terbaik kita. Silakan Kakak.
1: Yes, terima kasih Kak Raya.
2: Terima kasih Kak Raya.
1: Dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang, seluruh juara untuk kategori Lomba Fashion Show di malam hari ini ya.
2: Yeah,
1: dan sayang sekali dulu kita tidak jadi peserta ya.
2: Iya, jangan dong, jangan terlalu mabur aku ya Ibu ya.
1: Padahal harusnya kita juara umum
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih. Bapak Kepsta mohon izin
1: Bapak.
2: Kita menyita waktunya sebentar Bapak untuk memberikan closing speech di kegiatan kita di RRI Fest 2026 ya. Yang mana sudah berlangsung sejak di tanggal 17 sampai dengan malam hari ini di 19 September 2026. Kepada Bapak Noval Sahupala Esos MM kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun sudah menjelang larut malam ini. Yang saya hormati Kepala Balmon Kendari, Pak Bobby. Yang saya hormati para jula ya. Kepala Dinas saat ini sudah berpindah tempat dari perhubungan ke Dinas Perempuan. Insya Allah saya doakan Pak, dalam waktu dekat naik lagi Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan dari awal, dari tanggal menjelang tanggal 11 September kegiatan internal RRI, lomba-lomba, kemudian juga di bau-bau diselenggarakan lomba baca berita tingkat pelajar sekota bau-bau.
4: Setelah Bapak,
3: Anjang sana,
4: menutup, toh, setelah Bapak menutup,
3: kemudian juga kasih, Bapak. Ada santunan kepada tali asih kepada 3 orang pensiun. Dan baru tahun ini kita menyentuh para pensiunan kita. Kemudian juga diselenggarakan lomba hari ini terdiri dari jalan santai kemarin. Kemudian diikuti dengan fashion show. Terima kasih Ara, manajemen Ara, terima kasih banyak sudah memberikan kepercayaan kepada RRI untuk menjadi partner media. Kemudian juga saya berucap terima kasih kepada seluruh sponsorship yang sudah mendukung acara RRI Fest, Bintang Radio, Jalan Santai. Dan kepada Bapak Ibu penyelenggara UMKM, saya juga berterima kasih. Sesuai dengan janji saya akan mencoba meramaikan kegiatan Bapak dan Ibu. Terbukti tadi ketika saya punya tamu dari Jakarta mau makan nasi kuning habis. Artinya ini satu lompatan bagi RRI untuk memberikan layanan publiknya kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kendari, khususnya di Kota Madya Kendari, di mana keberadaan RRI Kendari. Dan sebenarnya tadi kalau masih ada waktu kita pingin siaran dari UMKM ke UMKM. Ini lompatan yang sangat membahagiakan kami dari keluarga besar PP RRI Kendari bahwa bisa mengajak seluruh UMKM di Kota Kendari untuk berkolaborasi dalam mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Semoga semua bisa menjadi keuntungan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu karena memang kementerian dan lembaga harus mendukung program Asca Cita Presiden pemerintah yang saat ini kita lihat terus digelorakan. RRI Fest menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkreativitas, berkolaborasi antara satu UMKM, antara satu usaha, antara satu industri dengan industri lain, dan semakin dekat dengan RRI. Tujuan daripada penyelenggaraan RRI Fest di seluruh Indonesia itu satu. Jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia. Tepuk tangan loh untuk RRI Kendari. Tentunya kepada seluruh finalis baik fashion show. Sudah kita lihat tadi juaranya, kemudian finalis bintang radio yang sebentar lagi akan diumumkan oleh Dewan Juri. Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan hingga sampai ke tahap final. Bahkan menjadi sang juara bagi adik-adik yang bergerak di fashion show yang mengikuti lomba ini. Perlu saya laporkan Pak Bobby dan Bapak Kadis bahwa ini diikuti tidak hanya di Kota Kendari tetapi ada dari Kolaka Timur, ada dari Raha dan Bau-Bau, ada juga dari Rate-Rate. Saya tahu itu jauh, tapi tidak mengurangi animo Bapak Ibu untuk menyalurkan kreativitas dari anak-anaknya, putri-putrinya terutama. Adik-adik sudah menampilkan kemampuan terbaik dan teruslah percaya diri untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, mitra, sponsor, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya RRI Festival tahun 2026 yang diselenggarakan serempak di seluruh RRI di 190 kantor cabang di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup. Tapi kita masih menunggu ya finalis dari Bintang Radio, karena finalis Bintang Radio yang

0: terus Mamuju, ada SP Bau-Bau, ada SP di Bone, kemudian satu lagi dari Ampana. Nah ini semua juara satunya putra-putri akan kita kirim ke Makassar untuk penjurian di Makassar. Selamat kepada para finalis Bintang Radio, nanti sebentar lagi akan diumumkan oleh juri siapa yang juaranya. Selamat juga bagi adik-adik yang sudah juara di Fashion Show dari berbagai kelas tadi, cluster ya. Dan terima kasih Ara. Ara pemerhati di Kendari, kami terus akan bekerja sama dengan Ara. Dan teruslah tingkatkan prestasi. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali duduk di tempat. Wow, teman-teman.
2: Yeah.
1: Siapa tadi yang belum dapat hadiah?
2: Kita masih punya ya banyak hadiah di malam hari ini.
1: Betul,
2: ya, ya.
1: Kita masih banyak kuis ya teman-teman. Jadi yang mau dapat hadiah silakan langsung merapat aja. Sama seperti tadi ya konsepnya.
2: Betul.
1: Siapa cepat dia
2: yang dapat.
1: Oke kalau gitu langsung aja teman-teman. Kuis selanjutnya ada 2 voucher dari Maya Pada. Ya,
2: 2 goodie bag.
1: Oh, 2
2: ya,
1: goodie bag
2: dari Maya Pada. Yang mau dapat nanti bisa langsung maju, langsung kita spill ya Yan pertanyaannya.
1: Betul.
2: Di malam hari ini.
1: Langsung saja teman-teman, yang tahu jawabannya langsung maju ke tengah-tengah sini
2: langsung
1: ya.
2: Langsung maju ya.
1: Oke. Pertanyaannya, berapakah huruf A dalam kata Maya Pada? Pada.
2: Ayo, ayo yang
1: Maya
2: mau jawab.
1: Pada, ada berapa
2: langsung
1: huruf A?
2: Tengah.
1: Langsung.
2: Oke.
1: Kakak Irfan, boleh dong. Langsung aja dijawab kakak, ada berapa
3: Halo,
1: huruf A?
3: Halo kak, selamat malam.
2: Malam.
3: Dengan ke siapa nih?
4: Saya Purnama.
2: Kak Purnama, oke. Langsung jawabannya ada berapa?
4: 4.
2: Ada 4 benar, oke.
1: Selamat.
2: Langsung diserahkan ya untuk goodie bag dari
1: Maya Pada. Kita masih ada satu lagi goodie bag dari Maya Pada teman-teman. Yang tahu jawabannya langsung maju ke tengah-tengah ya. Oke, Isa?
2: Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini sudah kita spill juga dari tadi ya. Apa nama channel YouTube RRI Kendari? Ada yang tahu?
1: Apa nama channel
2: kita
1: YouTube
2: lagi
1: RRI
2: live
1: Kendari?
2: Di YouTube nih.
1: Apa?
2: Mana
1: ayo
2: yang tahu jawabannya? Ayo langsung. Apa nama channel YouTube RRI Kendari? Ada yang tahu
1: Aduh,
2: jawabannya?
1: Padahal ini terang-terangan loh kita sebut namanya.
2: Padahal dari tadi kita live di YouTube. Ada ya.
1: Langsung maju.
2: Boleh langsung maju.
1: Maju.
2: Selamat malam. Dengan
5: malam.
2: Ibu siapa nih?
5: Dengan Rahma.
2: Kak Rahma, oke. Jawabannya?
5: RRI Kendari.
2: Betul. Ya. Jawabannya adalah RRI Kendari. Apalagi kalau bukan RRI Kendari ya.
1: Sangat mudah ya pertanyaannya. Baik teman-teman, kita masih ada lagi 1 voucher dari Salon Shirley. Jadi dengarkan baik-baik pertanyaannya ya teman-teman. Siapa nama Capstar?

Kayaknya banyak ini warga bau-bau yang datang. Baiklah, langsung saja kita umumkan. Ini dia, juara satu kategori putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Dengan perolehan nilai 93,12. Domisili

0: sebagai bapak penyisihan nih, ya.
1: Betul, luar biasa. Langsung saja kalau begitu kita undang untuk yang menyerahkan hadiah juara 3 putri yang akan mendapatkan trofi goodie bag dari Extra Joss, Maya Pada, Beauty X Latulip, dan juga voucher dari Barber Pops, JC Orbita yang akan diserahkan oleh perwakilan dari The Vow Kendari. Untuk juara 3 putra, kami persilakan perwakilan dari The Vow Kendari.
0: Mohon izin untuk naik ke atas panggung menyerahkan
1: hadiah. Untuk juara 3 kita. Yeah. Iya, untuk juara 3 putra kami persilakan untuk maju satu langkah ke depan. Kakak Tongki. Owner, ini dia owner The Vow Kendari. Kami persilakan juga untuk dokumentasi untuk mengabadikan gambar ya pada hari ini.
0: Silakan, mohon di. Ya. Yeah.
1: Inilah dia finalis kita juara 3 kategori putra Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mohon baik. Izin Kakak Tongki untuk mengambil.
0: Untuk sesi dokumentasi mohon izin ditahan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Terima kasih.
1: Iya, Kakak Tongki kita nahan dulu waktunya. Kakak Tongki selanjutnya untuk menyerahkan juara 3 putri yang akan mendapatkan trofi goodie bag Beauty X Latulip, Maya Pada, tas dari JEC Orbita, voucher Value Skin, Miss Pink Salon, dan juga SR Salon. Iya baik, inilah dia pemenang kita juara 2 untuk kategori putri. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Tongki ya. Jangan lupa untuk sesi dokumentasi.
0: Yes.
1: Iya, untuk tim dokumentasi silakan mengabadikan momen yang indah.
0: Boleh.
1: Malam hari ini.
0: Langsung, oke. Okay.
1: Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman.
0: Selanjutnya Yayan, kita beralih ke pemberian hadiah untuk juara 2 ya kategori putra yang akan mendapatkan trofi goodie bag dari Extra Joss, Maya Pada, Beauty X Latulip, juga pop voucher dari Barber Pops, JC Orbita. Dan juga selanjutnya untuk kategori juara 2 putri juga akan mendapatkan trofi goodie bag dari Beauty X Latulip, Maya Pada, tas dari JEC Orbita, voucher dari Value Skin, voucher dari Miss Pink Salon, dan juga SR Salon yang akan diserahkan perwakilan dari Maya Pada. Mohon izin untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah. Baik. Kami persilakan untuk naik menyerahkan hadiah perwakilan dari Maya Pada untuk kategori juara 2 putra dan juga juara 2 putri. Luar biasa ya. Bukan hanya dari segi hadiahnya ya, Yan, ya, tapi ini menjadi momen yang sangat berkesan tentunya bagi
1: betul
0: para finalis
1: ya, setelah mereka melewati berbagai banyak latihan. Yes. Penjurian tahap 1 akhirnya
0: betul.
1: Tibalah ini dia juara kita pada malam hari ini.
0: Juara 2 selanjutnya untuk kategori putri. Putri. Ya, masih diserahkan oleh perwakilan dari Maya Pada.
1: Betul. Kami persilakan Ibu untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu.
0: Silakan.
1: Iya, tim dokumentasi silakan mengabadikan momen pada malam hari ini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih, kami persilakan kembali untuk.
0: Yes.
1: Baiklah, saatnya ini dia juara satu kita untuk kategori putra dan putri. Yang tentunya akan mendapatkan trofi goodie bag dari Extra Joss, Maya Pada, Beauty X Latulip, dan juga voucher dari Barber Pops, JEC Orbita, yang akan diserahkan oleh Bapak Kepsta kita, Bapak Noval Sahupala, SOS MM.
0: Mohon izin Bapak untuk bergabung bersama di atas panggung menyerahkan hadiah kepada
1: juara satu putra kita pada malam hari ini. Baik, tentunya juara satu kita pada malam hari ini juga sudah melakukan penilaian dari Dewan Juri.
0: Yes.
1: Bukan juga itu ya Isa ya, tapi ada voting juga.
0: Benar ya, dan itu menjadi akumulasi dari penilaian ya untuk di final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari.
1: Baik, mohon izin Bapak Kepsta untuk memberikan trofi dan juga goodie bag untuk juara satu kategori putra Bapak. Yeah. Kategori putra.
0: Mohon izin kategori putra.
1: Kategori putra Bapak. Iya. Baik, terima kasih. Dan juga goodie bag-nya.
0: Saya sampai terkejut ya.
1: Wow,
0: mana yang sebelah sini yang ternyata.
1: Iya. Yeah. Bapak Kepsta mohon izin. Bapak, mohon izin untuk ke sebelah kanan panggung dulu, Bapak.
0: Iya, silakan Pak
1: di sesi foto bersama.
0: Hadiahnya.
1: Foto dulu, Bapak.
0: Iya, untuk kategori putra silakan.

0: mengabadikan momen. Oke, 3, 2, 1. 1, 2, 3.
1: Bapak Kepsta mohon izin, Bapak Kepsta mohon izin. Bapak mohon izin jangan dulu turun Bapak untuk bersama kami di sebelah kanan panggung kita.
0: Untuk para peserta, kami mohon izin.
1: Kami mohon izin untuk mundur beberapa langkah ke belakang. Untuk para finalis kita, pemenang kita, boleh mohon izin. Bapak silakan bergabung bersama kami di sebelah kanan panggung untuk memberikan apresiasi kepada juri kita pada malam hari ini. Baiklah, kita panggilkan dewan juri kita, Kakak Amira Julan, untuk bergabung ke atas panggung. Iya, Kakak Amira, di manakah Kakak Amira Julan? Oh, lagi makan rupanya.
0: Baik, gue langsung lari terbirit-birit ini. Silakan. Mendapat panggilan.
1: Ini dia dewan juri kita, Kak Amira Julan.
0: Kita sambut Amira.
1: Iya, boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Tentunya Kakak Amira ini sudah banyak sekali berpartisipasi juga ya untuk pelaksanaan Bintang Radio malam hari ini. Dari awal ya tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai di final malam hari ini. Ya, kami persilakan ke tengah panggung Kakak Amira. Ke tengah panggung. Oh, mau jadi peserta juga ya ini ya. Silakan ke tengah panggung.
0: Mau mengulang sepertinya Amira ya.
1: Ke tengah panggung, ke tengah panggung. Iya, kami persilakan Bapak Kepsta untuk memberikan apresiasi kepada dewan juri kita Kakak Amira Julan yang sudah memberikan penilaiannya pada malam hari ini. Kami persilakan juga untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan juga untuk Bapak kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak Kepsta dan Kakak Amira. Luar biasa sekali teman-teman. Yeah, boleh sekali lagi minta tepuk tangannya untuk para juara kita malam hari ini.
0: Yes, dan mereka semua adalah tentunya akan menjadi bagian juga ya dari keluarga RRI Kendari tentunya.
1: Betul.
0: Ya, ya.
1: Dan kita berharap semoga mereka juga masih tetap semangat untuk mewakili RRI Kendari di tinggal Korwil nanti ya.
0: Betul.
1: Baiklah, dan ini juga merupakan akhir kebersamaan di pelaksanaan final Bintang Radio Indonesia 2026, rangkaian dari RRI Fest 2026. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, seluruh panitia yang sudah sangat hebat sekali di balik layar. Boleh minta tepuk tangannya untuk para panitia kita.
0: Tepuk tangan untuk semuanya yang di backstage, yang tidak terlihat di depan kamera. Apresiasi untuk seluruh panitia RRI Fest yang di dalamnya ada Hari Radio dan juga Bintang Radio RRI Kendari 2026. Dan bagaimana Yayan?
1: Baiklah, akhir kata saya Yayan.
0: Dan saya Isa.
1: Sampai jumpa di

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Anda mendengarkan siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali mengudara melalui pemancar FM 96,7, 87,7 MHz serta RRI Digital. Dipancar luaskan dari lantai 2 Laute 44 Mandonga, Kendari. Selamat mempersiapkan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk di subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar dan juga berbagi dengan menghadirkan berbagai informasi menemani sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga rekan-rekan kita ya, terus menghadirkan untuk di perjumpaan kita di tanggal 20 September 2026 sampai di penghujung ya untuk perjumpaan hari ini untuk pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Taha ayat 90 sampai 135.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada untuk di perjumpaan subuh hari ini ya, di penanggalan tanggal 20 September 2026. Seperti biasa kita menghadirkan untuk di subuh hari ini, di mana kita tentunya sudah berada di kebersamaan kita dengan Ustadz Dr. Randus Yusuf SPD MPD ya, yang akan menemani kita untuk kebersamaan Mutiara Pagi. Langsung kita sapa ya untuk di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, kita langsung coba sapa Ustadz di kebersamaan kita pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham.
3: Iya, kita berjumpa lagi Pak Ustadz ya subuh hari ini, berbagi untuk topik di Mutiara Pagi terkait menjadi manusia bermanfaat, Pak Ustadz ya.
4: Insyaallah.
3: Ya Pak Ustadz, mungkin sebagai pengantar untuk di awal perjumpaan kita subuh hari ini, silakan Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulil Karim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh menjelang pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangunkan kita setelah Allah mematikan kita sejenak dari malam dalam keadaan tidur, dan kita kembali beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pagi dan hari ke depan ini senantiasa membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia program Mutiara Pagi, dan pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kita semua menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang sangat mulia dengan berbagai macam kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, kitalah yang kemudian menjadi sempurna penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Karena itu tidak ada kata lain, kemudian kita harus mensyukuri penciptaan yang begitu sempurna dari apa yang Allah berikan kepada kita. Baik itu penciptaan dari segi lahiriah maupun dari segi batiniah. Karena itu untuk mewujudkan kesyukuran kita itu, mari kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan. Yang dengan kebaikan-kebaikan itu mendatangkan kemanfaatan, baik itu diri kita sendiri maupun kemanfaatan kepada orang lain. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia lain. Tentu kemanfaatan di sini ada banyak hal yang bisa kita berikan kemanfaatan itu kepada orang lain. Ada orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain dengan tenaganya. Dengan tenaga yang dimilikinya, maka ketika orang lain membutuhkan tenaga itu, dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang membutuhkan tenaganya. Ada orang yang bisa bermanfaat dari segi keilmuannya. Dengan ilmu yang dimilikinya, dengan ilmu yang cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa memanfaatkan ilmu itu untuk membantu orang lain, untuk memberikan jalan petunjuk kepada orang lain supaya orang lain itu bisa menjalani kehidupan ini juga dengan sebaik-baik. Ada orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain dengan hartanya, dengan uangnya. Dengan harta yang dimilikinya, kemudian dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa memanfaatkan harta yang diberikan kepadanya. Karena itu sisa umur kita yang singkat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ada cara lain, mari kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu mendatangkan kemanfaatan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umuruhu wa khairu amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang memperbaiki amal-amal kebaikannya. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tola umuruhu, mereka yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, tetapi wa syarrul amaruhu, mereka mengisi umurnya itu dengan keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan yang memberikan kemudaratan atau kerusakan kepada orang lain, dalam arti tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena itu di subuh pagi hari ini, Mari kita memulai aktivitas ini dengan kebaikan-kebaikan. Kita berbuat baik, ada banyak hal yang bisa kita berikan. Kita bisa berbuat baik, bisa kita memberi manfaat dalam bentuk tenaga, pikiran, ilmu, kemudian bisa juga dengan harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bagi manusia pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam mengisi hari-hari ini dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi hari ini juga bisa ikut bergabung ya bersama kita, berpartisipasi dengan pertanyaan ya di via TikTok juga saat ini kita sedang live. Yang ingin berbagi pertanyaan bersama kita terkait dengan judul Menjadi Manusia Bermanfaat, seperti juga apa yang sudah disampaikan dari Pak Ustadz ya, kalau dari pendengar ada pertanyaan boleh bergabung bersama kita di via telepon di 0401-3124-008 atau di via TikTok saat ini di live kita melemparkan pertanyaan melalui live chat kita. Nah, sepertinya sudah ada penelpon saat ini Pak Ustadz ya di perjumpaan pagi hari ini. Kita akan coba terhubung ya untuk membahas terkait dengan topik menjadi manusia bermanfaat. Dan buat pendengar juga ya, kita tidak lupa untuk ingatkan karena ini untuk di via TikTok sendiri sudah ada beberapa juga yang sudah masuk ya. Jadi yang ingin melemparkan atau menyampaikan pertanyaannya bisa bergabung bersama kita ya, terkait dengan topik yang sudah disebutkan tadi ya, menjadi manusia bermanfaat. Ya, kita sedikit maintenance untuk di via telepon Pak Ustadz ya, karena ada yang sedang coba terhubung bersama kita di subuh hari ini dan berbagi juga ya pertanyaan. Untuk di jalur WhatsApp juga ya kita hadirkan buat pendengar yang ingin berbagi, silakan bergabung bersama kita di via WhatsApp ya di 0813-545-0967. Ya, kita terhubung untuk di via telepon Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Faiz di Buteng.
3: Dengan Faiz. Silakan Bung Faiz untuk pertanyaannya.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan manusia yang bermanfaat ini. Iya. Begini Pak Ustaz. Ini berbicara kita harus bermanfaat bagi orang lain. Contoh begini Pak Ustaz. Kalau saya mempunyai ilmu dagang, katakanlah demikian Pak Ustaz. Lalu ditanya teman, kira-kira ilmu dagang apa yang kamu pakai sampai kamu bisa sukses seperti ini? Ah, itu cicir, maka peruntungan saja. Saya menjawab dengan bahasa basi, dengan harapan saya tidak mau kasih rumusnya. Jangan sampai kalau dia berhasil, nanti saya justru sebaliknya juga akan nanti tersaingi begitu Pak Ustaz. Nah, itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, dari sisi kalau kita pelit katakan atau Pak Ustadz, padahal tujuan kita ini kita memberi kepada orang-orang tertentu saja, tidak pukul rata tapi begitu Pak Ustadz. Apakah itu juga termasuk saya orang yang tidak bermanfaat Pak Ustadz? Demikian Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Ustadz untuk pertanyaan.
4: Salam warahmatullahi.
3: Baik, silakan Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih Mas Ilham.
3: Iya.
4: Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Mas Faiz dari Buton Tengah ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, pertanyaan dari Mas Faiz ini, bagaimana kalau sekiranya kita mau bermanfaat kepada orang lain dalam bentuk ilmu pengetahuan? Tetapi ilmu pengetahuan yang kita akan berikan itu bisa mengancam atau bisa menjadi berpengaruh terhadap diri kita. Ya, taruhlah tadi misalnya ilmu dagang. Ya, di satu sisi kita ingin membagi pengetahuan kita tentang mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain ketika kita bagi trik atau cara-cara mendapatkan keuntungan nanti, ketika dia mendapat keuntungan, maka kita merasa berkurang keuntungan kita. Ya tentu memang dalam hitungan-hitungan duniawi, Mas Faiz, kadang-kadang kita ada rasa khawatir, ada rasa takut, jangan sampai ilmu yang saya berikan ini mengancam atau bisa mendapatkan kerugian pada diri sendiri. Ya, padahal sebetulnya tidak ada satupun ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu kemudian bisa mengurangi atau bisa merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Yang namanya rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya. Tidak ada satupun rezeki manusia yang akan bisa berkurang hanya karena dia memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi jangan khawatir ketika misalnya ilmu dagang kita berikan kepada orang lain, itu yang akan menjadi asbab berkurangnya keuntungan atau rezeki yang kita akan dapatkan. Justru hitung-hitungan agamanya bahwa semakin kita membagi ilmu itu, semakin kita membagi trik untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang, justru itulah yang akan menjadi asbab Allah memudahkan rezeki kita. Ya. Sama juga kalau misalnya kita bersedekah. Kalau hitung-hitungan duniawi kita, hitung-hitungan ekonomi kapitalis kita, kan semakin kita mengeluarkan uang untuk kita bersedekah, itu akan semakin mengurangi jumlah uang yang ada pada diri kita. Tetapi justru dengan uang yang kita keluarkan dari sebagian dari yang kita miliki itu, justru itulah yang akan menjadi asbab Allah akan terus menambahkan rezeki dan mendatangkan keberkahan di dalam menggunakan uang yang kita miliki. Jadi jangan pernah takut kita membagi ilmu apa saja, karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki ini adalah sumbernya dari Allah, dan satu di antara amal manusia yang tidak akan pernah putus meskipun dia sudah meninggal adalah ilmu yang tapau bihi, ilmu yang dimanfaatkan kepada sesama manusia, termasuk ilmu dagang tadi Pak Faiz. Terima kasih. Baik.
3: Iya, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua juga dari Bung Faiz tadi, Pak Ustadz ya. Ini kalau misalkan kita mungkin punya kelebihan dari harta ya, tapi kita tidak pukul rata nih, ingin membagikannya kepada mungkin keluarga atau seseorang, seperti apa nih, sesuai dengan pertanyaan dari Bung Faiz tadi, apakah ini kita termasuk orang yang tidak bermanfaat atau seperti apa nih, kalau misalkan kita tidak memberikan harta yang mungkin yang harusnya kita keluarkan karena mungkin satu dan lain hal. Pak Ustadz, silakan.
4: Baik, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih Bang Faiz yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun sesuai dengan profesi yang kita miliki, lalu dengannya kemudian kita mendapatkan rezeki yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu diantaranya adalah harta, diantaranya adalah uang dan material-material yang lainnya. Karena itu ketika Allah memberikan rezeki dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, maka jangan lupa bahwa itu semua adalah bukan milik kita secara mutlak. Ada hak-hak orang lain, ada hak-hak termasuk fakir miskin dan anak yatim yang mesti harus kita bagikan kepada mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan, amfiku mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian dari harta yang kamu miliki. Jadi Allah hanya menyuruh mengeluarkan sebagian, ya tidak semua, ya sebagian saja. Ada yang dalam bentuk sebagian kecil, ada juga yang dalam bentuk sebagian besar. Tinggal kita pilih saja sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Yang jelasnya, jangan sampai timbul pada diri kita ada rasa bahwa semua yang kita miliki itu memang untuk kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita untuk kita manfaatkan untuk kebutuhan diri kita, tetapi juga di sana ada sebagian hak-hak yang mesti harus kita tunaikan kepada orang lain. Dan yang lebih utama dari kita berbagi itu adalah kita membaginya atau memberikannya kepada orang-orang terdekat kita, di antara keluarga yang membutuhkan, fakir miskin yang bersumber dari keluarga kita. Nah, itu yang utama untuk kita bagikan rezeki yang Allah berikan atau titipkan kepada kita. Begitu Bang Faiz.
3: Baik Pak Ustadz, sepertinya ada yang sudah terhubung lagi Pak Ustadz ya, untuk di subuh hari ini di kebersamaan kita, terkait dengan topik yang kita bahas tentunya untuk subuh hari ini, menjadi manusia bermanfaat. Sudah ada dari Pak Iwan dari Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Iwan untuk pertanyaannya di subuh hari ini.
6: Saya mau bertanya, bagaimana kalau ingin menjadi orang tuh orang yang baik gitu kan, ingin jadi orang baik toh. Hmm. Namun saya tidak ingin di apa merasa di apa namanya sama tetangga kayak di oh orang ini begini, tidak ingin pamer. So, caranya bagaimana? Hmm. Cara membatasi antara pergaulan dengan permintaan saya sih itu saja lah. Kita yang itu saja.
3: Baik. Belum ada lagi. Baik, Bung Faiz. Oke. Jadi dari Bung Faiz, bagaimana mencari orang baik, tapi kita juga bisa terhindar mungkin dari ucapan-ucapan bahwa kita ini orangnya seperti apa, ya, dinilai oleh manusia istilahnya, Pak Ustadz. Kira-kira seperti apa nih untuk terhindar, tapi kita tetap bisa berubah menjadi lebih baik. Silakan Pak Ustadz.
4: Baik, makasih Mas Ilham. Sepertinya tadi Bang Iwan ya?
3: Iya, Bang Iwan.
4: Di Konsel.
3: Iya.
4: Baik. Terima kasih Bang Iwan di Konsel atas pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkadang dalam melakukan sesuatu kebaikan ada muncul kekhawatiran pada diri kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap itu akan memberi manfaat, ternyata muncul juga ada rasa khawatir. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini ada unsur-unsur riyanya atau unsur ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Karena itu yang paling terpenting dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas itu dimulai dari memang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tulus semata-mata, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memang hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau itu yang menjadi niat utama kita, maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebaikan-kebaikan kita itu kita dasari dengan ingin mendapatkan pengakuan atau pujian dari sesama manusia. Nah, karena itu, ukuran dari kebaikan kemanfaatan yang kita berikan itu tidaklah diukur dari sejauh mana pujian atau pengakuan dari manusia lainnya. Akan tetapi, ukurannya adalah sejauh mana kita ingin mendapatkan ridho atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang menjadi dasar utama kita, maka yakinlah bahwa kita tidak akan pernah ragu, khawatir untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari.
3: Baik, Pak Ustadz.
4: Terima kasih, Pak Iwan.
3: Baik, ini terkait dengan topik kita, Pak Ustadz ya, menjadi manusia bermanfaat. Nah ini kalau misalkan kita ingin menjadi lebih baik dan itu juga kita mencoba untuk membatasi sedikit mungkin kepada orang lain nih ya. Apa yang lebih utama nih, kita harus memperbaiki amalan-amalan kita untuk diri kita sendiri atau kita sembari untuk juga memberikan ya, berbagi entah itu dari segi harta ataupun dari segi ilmu nih kepada orang lain, atau kita kembali ke diri kita dulu atau seperti apa nih, yang mana lebih utama Pak Ustadz kira-kira?
4: Ya. Baik, terima kasih Mas Ilham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika diperhadapkan pada dua pilihan itu, maka terlebih dahulu memang tuntunan agama memberikan tuntunan bahwa kita memulai dari diri sendiri. Ibda binasik, kita memulai dari diri sendiri. Tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memang harus didasari dari kepentingan untuk diri kita sendiri, kemanfaatan pada diri kita sendiri. Setelah itu baru kemudian kita ikhtiarkan, kita usahakan tidak hanya sebatas untuk kemanfaatan pada diri kita sendiri, tetapi juga itu untuk kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Sebab kalau tidak, kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu tidak dibagi kepada orang lain, nanti kebaikan-kebaikan itu nanti tidak memiliki manfaat. Ya, karena tidak berkembang kebaikan-kebaikan itu. Karena itu Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain.

0: mukmin, sebaik-baik orang Islam atau sebaik-baik orang beriman, tapi Allah menyebutnya sebaik-baik manusia. Manusia ini ya kita semua ini, tidak membatasi agama, suku, ras, golongan, dan bermanfaat untuk manusia yang lain.
1: Yang lain. Baik, Pak Ustadz. Jadi tentunya kembali lagi ya seperti Pak Ustadz bilang tadi bahwa memang harus dimulai dari diri kita, tapi kita tidak lupa juga untuk sekitar kita, Pak Ustadz ya. Nah, ini ternyata kita sudah mendekati di ujung perjumpaan Pak Ustadz untuk kebersamaan Mutiara Pagi kita. Sebagai kesimpulan mungkin dari topik kita ya, menjadi manusia bermanfaat. Silakan Pak Ustadz, sebagai penutup kita juga untuk di perjumpaan subuh hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Ilham, pendengar RRI program Mutiara Pagi dan pemirsa RRI Net yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menyadari bahwa di sela-sela nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kita senantiasa mensyukurinya. Salah satu bentuk dari kesyukuran kita itu, mari nikmat-nikmat itu kemudian kita manfaatkan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan pada diri kita dan juga kepada sesama manusia yang lainnya. Tentu kemanfaatan di sini tidak terbatas pada satu aspek saja. Kita bisa bermanfaat pada orang lain dengan kekuatan tenaga yang kita miliki. Kita juga bisa bermanfaat melalui ilmu yang kita miliki. Karena itu kita berterima kasih kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang guru-guru kita berikan itu kemudian kita manfaatkan juga kepada orang lain. Begitu juga kita bisa bermanfaat kepada orang lain dalam bentuk harta-harta yang kita miliki, kita berikan sebagian dari harta yang kita miliki untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu, di subuh pagi hari ini, mari kita senantiasa mengikhtiarkan, berusaha semaksimal mungkin supaya kita mengisi hidup dan kehidupan yang singkat ini dengan memberikan kemanfaatan kepada diri kita dan juga kemanfaatan kepada sesama manusia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar dimanapun Anda berada, ini menutup untuk perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 20 September 2026. Dan semoga membawa keberkahan apa yang sudah disampaikan juga dari Pak Ustadz ya untuk subuh hari ini. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya.
2: Selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
0: Pokok-pokok berita utama. Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu, tanggal 20 September 2026, bersama saya, Riko Ilham.

0: Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan yang semakin marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Untuk itu, Polda Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat lebih waspada dalam melindungi data pribadi serta tidak ragu melaporkan jika menjadi korban penipuan. Dari rekan kami, Idam, melaporkan.
1: Kita menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam linknya.
2: Penipuan online menjadi salah satu kejahatan yang terus menjadi perhatian kepolisian daerah Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap kasus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, seiring perkembangan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan jaringan internet, potensi terjadinya penipuan online juga semakin tinggi. Jajaran kepolisian di tingkat pusat hingga daerah telah berhasil mengungkap berbagai kasus penipuan online, termasuk sejumlah kasus dalam skala besar. Sementara di Sultra, kasus penipuan online juga dinilai cukup banyak terjadi, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Kapolda Sultra juga mengimbau masyarakat agar lebih proaktif melaporkan setiap kasus penipuan daring sehingga aparat penegak hukum dapat segera melakukan penelusuran dan tindakan hukum. Selain melaporkan kejadian, masyarakat juga diimbau lebih waspada dalam menjaga data pribadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi menjadi salah satu faktor yang membuka celah terjadinya penipuan secara daring. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan data pribadi seperti nomor identitas, data rekening, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
1: Yang terpenting adalah kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya pelaku-pelaku kejahatan sehingga kita terjebak yang bisa data pribadinya terambil. Saya tidak tahu di sini ada apakah di Kimsus Desembernya, masuk Desembernya tidak ada. Apa kita yang pernah nangani masalah pos office terkait penipuan online. Tapi yang ditangani biasanya penipuan online yang mengatasnamakan tadi status VIP, biasanya begitu. Nah, yang tidak melapor inilah yang kita harapkan ada komunikasi, kita melapor. Semakin banyak yang melapor, sebetulnya semakin bagus. Untuk apa? Untuk database kita. Database apa? Database mengetahui apa sih polanya, apa sih jaringannya.
2: Lebih lanjut, Kapolda Sultra Himawan Bayu Aji menegaskan penanganan kasus penipuan online akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan di ruang digital.
0: Ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Yuliana Linda.
3: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamudin, menegaskan narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
4: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak, dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
3: Menurut Isamudin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
0: Beralih ke informasi lainnya, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 menghadirkan layanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satu BLUD UPTD Puskesmas Perumnas Kota Kendari yang membuka layanan cek kesehatan gratis berlangsung di halaman kantor RRI Kendari pada Sabtu tanggal 19 September 2026 kemarin. Nah, Ketua Panitia RRI Fest 2026 Sumardin menjelaskan layanan kesehatan gratis oleh BLUD UPTD Puskesmas Perumnas Kota Kendari menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest sekaligus upaya mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Dikatakan sejumlah layanan pemeriksaan disiapkan bagi masyarakat yang hadir, diantaranya pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan juga pengukuran indeks dari massa tubuh yang meliputi berat dan tinggi badan. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga memperoleh konsultasi kesehatan dan edukasi mengenai pola hidup sehat dari tenaga kesehatan Puskesmas Perumnas Kota Kendari. Kehadiran layanan tersebut mendapat respon positif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis di tengah rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026 merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Kembali dari RRI Bau-Bau melaporkan, Hairul Mulku menghadirkan informasi yang di kebersamaan kita.
5: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
6: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
5: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
6: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
5: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
6: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga pengguna data di Kendari diminta wajib gunakan identitas kependudukan digital atau IKD dalam setiap layanan administrasi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
7: Seluruh lembaga, instansi maupun badan yang memanfaatkan data kependudukan di Kota Kendari kini diminta untuk mulai menerapkan dan menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD dalam setiap proses pelayanan maupun administrasi yang membutuhkan verifikasi data penduduk. Langkah ini diambil guna menyelaraskan sistem sekaligus menjamin keakuratan dan keamanan informasi kependudukan warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Ruliana menjelaskan, identitas kependudukan digital atau IKD bukan sekedar alternatif pengganti dokumen fisik, melainkan dasar data resmi yang terhubung langsung ke pusat data nasional sehingga kebenarannya terjamin.
8: Kalau untuk verifikasi data, memastikan itu kevalitan data, itu di IKD itu sangat akurat datanya. Itu IKD susah untuk dipalsukan, karena dia melalui verifikasi wajah. Sebenarnya itu lebih rawan itu kalau KTP elektronik, kalau misalkan di lembaga pengguna itu dia belum punya alat pembaca KTP, itu masih besar peluangnya itu dia mendapatkan data yang tidak akurat.
7: Menurutnya, penggunaan IKD memiliki banyak keuntungan, diantaranya data yang diakses selalu terkini, tidak mudah dipalsukan, serta memudahkan warga karena tidak perlu lagi membawa dokumen fisik dalam jumlah banyak. Selain itu, penerapan ini juga memastikan setiap lembaga bekerja berdasarkan satu sumber data yang sama dan sah, sehingga menghindari selisih informasi yang sering terjadi sebelumnya. Diharapkan ke depannya, seluruh layanan administrasi di Kota Kendari menjadi lebih cepat, sederhana, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi seluruh warga.
0: Pelatihan soft skill berkali mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin hadapi tantangan perkuliahan kembali, di mana rekan kami dari RRI Bobo, Herul Mulku, melaporkan.
9: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus.
6: Mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin atau FKM Unidayan dibekali keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, kesehatan mental, serta kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah melalui pelatihan soft skill. Kegiatan pelatihan soft skill angkatan ke-10 bagi mahasiswa baru FKM Unidayan tersebut berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 di gedung FKM Unidayan yang diikuti sekitar 120 mahasiswa. Ketua Panitia sekaligus Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Fitriani SPD MKes, mengatakan pelatihan soft skill penting untuk melengkapi kemampuan akademik mahasiswa karena keberhasilan selama menempuh pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hard skill semata.
10: Dunia perkuliahan menuntut mahasiswa untuk mandiri dan adaptif. Keberhasilan di kampus tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik atau hard skill, tetapi juga oleh kecerdasan emosional dan sosial atau soft skill.
6: Sementara itu, Dekan FKM Unidayan, Dr. Rininta Andriani Esos MKes, mengatakan pentingnya mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi dan sikap yang baik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter selama berada di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu membangun moral, etika, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Soft skill ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan maupun ketika nantinya terjun ke masyarakat.
9: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan fakultas, hari ini kita akan belajar bagaimana soft skill kita. Saya minta adik-adik untuk fokus mengikuti kegiatan soft skill ini agar nantinya bisa bermanfaat ke depannya untuk mengarungi 4 tahun di Fakultas Kesehatan Masyarakat, baik mahasiswa prodi Kesmas maupun prodi Gizi.
6: Pelatihan yang mengangkat tema critical thinker, problem solver, analyzing health, Tears in Modern Era tersebut menghadirkan sejumlah materi untuk memperkuat kapasitas mahasiswa baru. Materi yang diberikan meliputi moral, etika, public speaking, dan komunikasi oleh Dr. Rininta Andriani, mengenal dan mendeteksi dini gangguan jiwa oleh Dr. Aslan, spesialis kedokteran jiwa, serta membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual oleh Wakil Dekan 1 Taswin SKM MKes. Mahasiswa juga mendapatkan materi critical thinking dan problem solving oleh Wakil Dekan 3 Wahyudin S. Farm MKes, serta motivasi diri mahasiswa dalam penyelesaian studi yang disampaikan oleh Fitriani SPD MKes. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh informasi yang bisa kita hadirkan ya pada kebersamaan kita di Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menemani di pagi hari yang cerah, ceria ya. Ya, kondisi ceria ini mungkin karena masih kemarau. Mungkin dari pendengar juga menunggu nih ya, kapan ya musim hujan? Ya sabar aja ya. Mungkin nanti ada jawabnya. Dan mungkin saja dari di suasana weekend ini, pendengar sedang menikmati pagi hari ini dengan jogging ya, lari-lari santai, atau bahkan menikmati jajanan nih, entah di suatu tempat di sudut Kendari. Tentunya kita juga terus akan menghadirkan ya informasi untuk menemani dari aktivitas pendengar pada kebersamaan di weekend ini. Dan di mana juga ya nanti rangkaian untuk di perjumpaan kita ini, Ilham yang akan terus menemani sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan hadirkan ya informasi di awal pagi ini, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Benar, masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ini juga yang menarik ya, karena ini masih yang seperti Lam bilang sebelumnya ya, kondisi kemarau ya. Bahkan sampai ini ya pendengar ya, dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPK ya. Ini dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara. Juga menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Gunung Jati ya, di Kecamatan Kendari. Dan bantuan ini yang berupa satu tangki penampungan air berkapasitas 1000 liter yang disalurkan ya untuk memenuhi juga kebutuhan air bersih dari warga yang mengalami kekurangan karena kemarau yang panjang. Dan pendistribusian dari air bersih ini dipimpin dari penata layanan operasional dari BPK Sulawesi Tenggara, dari Rini Alfianti Tombili ya. Dan ini juga didampingin dari sejumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dari Kota Kendari yang tergabung dalam Satgas Penanganan Darurat Bencana Kekeringan tahun 2026. Dan bantuan air bersih ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan 209 kepala keluarga ya di Kelurahan Gunung Jati. Dan distribusi ini ya, yaitu bantuan yang dimana juga turut dihadiri dari unsur terkait ya, untuk unsur setempat dari tingkat lurah Gunung Jati dan juga ketua LPM Gunung Jati dan juga tentunya dari warga sekitar ya, dan juga ketua RW sekitar. Nah, bantuan ini untuk air bersih ya, yang dimana bagian dari upaya BPBPK untuk Sulawesi Tenggara itu membantu masyarakat yang terdampak dari kondisi kita saat ini ya, dari kondisi kemarau terdampak kekeringan. Jadi bantuan yang serupa juga disalurkan bahkan di kelurahan lain ya pendengar ya, di Kelurahan Mangga 2 dan juga Angga Lomelai. Nah, dari BPBK ini Sulawesi Tenggara yang dimana memberikan bantuan air bersih ya di 3 kelurahan terdampak kekeringan di Kota Kendari. Kondisi kekeringan ini juga ya karena kemarau panjang yang masih terjadi di sejumlah wilayah, bahkan mungkin di Indonesia nih saat ini ya, masih dalam kondisi yang sama. Beberapa tempat yang sudah terlihat ada curah hujan yang terjadi itu baru di beberapa spot yang ada di Kalimantan dan juga terjadi di Sulawesi Barat dan beberapa wilayah lain ya. Nah, untuk di Sulawesi Tenggara sendiri ya hampir sampai saat ini ya masih belum ada tanda-tanda bahwa wilayah di Kota Kendari terguyur hujan. Nah, penyaluran bantuan air bersih ini yang tentunya diharapkan bisa memberikan kelegaan juga dan memenuhi kebutuhan dasar untuk masyarakat selama kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung saat ini ya. Kita belum tahu juga pastinya ya, sesuai juga hasil pantauan dari BMKG, kalau dari El Nino ini ya, untuk kondisi dari cuaca yang mempengaruhi kemarau saat ini itu akan terus terjadi sampai di awal tahun ya, lebih tepatnya ya. Semoga saja ada titik terangnya untuk di bulan-bulan kedepannya nanti. Ilham masih akan berbagi dengan berangkaian informasi ya, kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar pada kebersamaan di Sultra pagi ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bekasi.
1: Pendengar, kita masih menghadirkan ya informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya di mana? Untuk di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri yang meraih dua penghargaan di ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi ya di 2026 dari batch 2 regional Sulawesi Tenggara. Tepatnya dari apresiasi yang diberikan ini di wilayah kota Makassar ya, kemarin di tanggal 18 September 2026. Nah, dari Pemprov Sulawesi Tenggara yang menempati peringkat kedua pada dua kategori, yaitu dari akses dan kualitas layanan kesehatan dan juga pengolahan sampah dan lingkungan asri. Dari capaian ini, pendengar ya, Pemprov Sulawesi Tenggara tentunya dari memperoleh dana apresiasi itu sampai sekitar 3 miliar rupiah, pendengar ya, dari pencapaian yang didapatkan. Nah, penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan yang dihadiri ya dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Kaniago dan juga dari Menteri Dalam Negeri ya, dari Tito Karnavian, dan juga para gubernur di Sulawesi ya, se-Sulawesi nih pendengar. Dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka yang menyampaikan juga rasa terima kasih ya dari Kementerian Dalam Negeri untuk apresiasi yang diberikan kepada Pemprov Sulawesi Tenggara. Dan penghargaan ini menjadi dorongan tentunya untuk pemerintah daerah supaya terus meningkatkan kinerja dan juga pelayanan untuk masyarakat, pendengar. Dan dari capaian ini, pendengar ya, dari sepanjang 2026 ya, Pemprov Sulawesi Tenggara itu mencanangkan kegiatan KORP atau bersih bersama setiap Selasa sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, pendengar. Nah, ini juga yang menarik ya, karena dari capaian ini yang melengkapi prestasi Pemprov Sulawesi Tenggara pada batch 1 yang digelar sebelumnya ya di Kota Kendari ya, sebelum di Kota Makassar. Nah, Sulawesi Tenggara ini meraih peringkat kedua kategori kreatif financing ya untuk di batch 1 ini ya. Nah, pada batch yang kedua regional Sulawesi ya, prestasi yang diraih pemerintah Kota Kendari ini menjadi peringkat pertama ya, dan kota bau-bau peringkat kedua untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat kota, pendengar. Dan Pemkot Kendari itu memperoleh dana apresiasi sekitar 2 miliar rupiah, dan Pemkot Bau-Bau itu menerima juga ya dari apresiasi yang didapatkan, yaitu senilai 1,5 miliar rupiah. Nah, dari capaian prestasi yang diraih ya untuk pemerintah daerah ini ya, dari Pemprov Sulawesi Tenggara, kita juga masih akan menghadirkan hal menarik lainnya untuk di perjumpaan kita ya, menemani aktivitas pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Tidak lama lagi untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan menghadirkan Warta Berita Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menemani aktivitas pendengar ya, dengan menghadirkan rangkaian informasi dari Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia.